Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

0: musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa di mana pun kamu berada. Portugal melanjutkan rekor sempurna di grup A4 UEFA National League setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Hasil ini memperpanjang performa impresif Portugal menjadi salah satu kekalahan dalam 13 pertandingan. Goncalo Ramos membuka keunggulan setelah kombinasi dengan João Cancelo. Meskipun Denmark menyamakan kedudukan melalui Michael Damsgaard pada menit ke-23, Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Denmark menyamakan kedudukan kedua pada menit ke-53 melalui gol Damsgaard dengan asis Ramos Højlund yang melakukan selebrasi khas Ronaldo. Nah, Portugal meraihkan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vitinha yang menyundul bola dari umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A4 dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Informasi ini teman Pradua selengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id. Dan selanjutnya teman Pradua, kita dengerin akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Pradua, kita dengerin lagu dari daerah Papua bersama Perm Selatan dengan lagunya Gubuk Derita.

0: Mata kamu kok kayak mata panda sih?
1: Hari ini kan ujian kenaikan kelas, jadi aku belajarnya semalaman gitu deh.
0: Cia, kalau soal ujian tenang aja, itu mah gampang.
1: Nih, ini apaan, Ci?
0: Shh, jangan keras-keras ngomongnya. Ini jawaban untuk soal-soal ujian nanti, Ren.
1: Maksudmu nyontek?
0: Cerdas.
1: Gak, Aci, nyontek itu kan gak jujur.
0: Kan gak perlu belajar, tapi naik kelas. Simple, kan?
1: Itu contoh yang tidak baik untuk generasi mendatang. Gimana bangsa kita mau maju, Ci, kalau pemikiran kita seperti itu?
0: Iya ya, kamu benar juga.
2: Kejujuran, cermin generasi muda berkarakter.
1: Nah, gitu dong, itu baru hebat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur

Teman-teman Pradu di mana pun kamu berada, masih dengan beberapa informasi kami hadirkan untuk kamu di pagi ini, di sepanjang pagi teman Pradu, teman aktivitas kamu di pagi hari ya. Teman Pradu, informasi masih kaji hadirkan bersama website rri.co.id. Dan teman Pradu, hari musik internasional itu diperingati kemarin ya, tanggal 1 Oktober untuk merayakan musik di berbagai kalangan. Nah, peringatan ini pertama kali digelar pada tahun 1975 oleh International Music Council atas gagasan Yehudi Menuhin. Musik hadir dalam banyak bentuk mulai dari pop, jazz, rock, hingga musik klasik. Namun piano sering dianggap paling dekat dengan musik klasik karena sejarah dan perkembangannya. Nah, piano banyak digunakan dalam berbagai genre, melansir dari Yamaha. Instrumen tersebut begitu universal sehingga bisa digunakan dalam bentuk dalam musik klasik, jazz, pop, dan berbagai jenis musik lainnya. Piano pertama kali dikembangkan oleh Bartolomeo Cristofori di Italia sekitar tahun 1700. Nah, ia mengembangkan mekanisme pemukul senar yang memungkinkan pemain mengatur keras dan lembutnya suara. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidek. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundik melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan ke

Teman Pradua, Menterilah Negeri Aramanata Kristiawan Nasir menegaskan kepentingan nasional menjadi prioritas dalam menjalankan tugasnya. Ia mengatakan Indonesia juga akan terus berkontribusi menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian internasional. Peran tersebut, kata dia, dilakukan melalui penguatan kerjasama dan multilateralisme. Armananta mengatakan komitmen Indonesia terhadap stabilitas kawasan dan perdamaian global, hal tersebut disebutkan bercermin dari rencana kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tahun 2029-2030. Nah, menurutnya politik luar negeri Indonesia memiliki kesinambungan karena berlandaskan prinsip dan aturan yang jelas. Kepentingan pejabat di Kementerian Luar Negeri tidak mengubah landasan utama kebijakan luar negeri Indonesia. Informasi ini masih bersama website rri.co.id. The perfect woman. Come on in and design the girl of your dreams. Choose the button.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: I like what I overseas. It's all about like NBA.

menjebak sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

Tampilan demikian sementara baik kamu teman peradua gelandangan Tijania Regeners menyelamatkan satu poin di akhir pertandingan bagi Belanda saat mereka bangkit ya dan akan ketinggalan 2-0 di Stadion Taumba Jumat 2 Oktober 2026 dini hari tadi. De Orensa bermain imbang 2-2 dengan Yunani di UEFA Nations League, memperpanjang rekor tidak terkalahkan menjadi 19 pertandingan kompetitif. Yunani memimpin pada menit ke-23 melalui Fotis Luandinidis ya yang bereaksi terhadap sundulan Mosaurus. Mereka menggandakan keunggulan teman perdua beberapa detik sebelum jeda melalui Masouras. Dan Belanda bangkit di babak kedua melalui sundulan Virgil van Dijk dari tendangan sudut Joey Vermaan pada menit ke-59. Denzel Dumfries sempat mencetak gol namun dianulir VAR karena offside. Nah, informasi ini teman perdua, informasi olahraga bersama website rri.co.id.

0: Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: They say patience is crazy. What up? And now I'm just sitting here looking like

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman Prodo 2, saat ini 57 menit bergeser dari pukul 9. Saatnya Kak Anci pamit suara di Anci Santai Siang. Kali ini kamu akan ditemani oleh Kak Jovan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat siang.

0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodway FM.
2: Prodway FM,
0: teman terbaik.

0: Andi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya Mak. Ya lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Produe FM. Info Produe.
4: Selamat siang Info Produe bersama saya Julfan Gafar, teman Produe. Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto menegaskan komitmennya membawa Polri semakin dekat dengan masyarakat. Hal tersebut disampaikan setelah Suyudi resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026. Suyudi mengatakan kedekatan dengan masyarakat menjadi bagian dari program kerja Polisi bersama masyarakat. Nah, menurutnya polisi harus hadir dengan di tengah masyarakat dan mampu memberikan respon secara cepat. Nah, ia menilai kehadiran polisi di tengah masyarakat penting dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain memperkuat kedekatan dengan masyarakat, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal di tubuh Polri. Konsolidasi dilakukan untuk memetakan berbagai persoalan dan menentukan langkah yang menjadi prioritas. Suyudi mengatakan berbagai langkah yang telah dilakukan pimpinan Polri sebelumnya akan menjadi bagian dari evaluasi. Program yang masih dapat ditindaklanjuti akan diteruskan, sementara hal-hal yang masih perlu diperbaiki akan menjadi perhatian. Seluruh langkah tersebut akan dilakukan dalam kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kebijakan Polri juga akan mengacu pada grade strategi dan roadmap rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
2: Info Produe.
4: Teman Produe, Presiden Prabowo Subianto melantik Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menggantikan Sugiono. Tata sapaan Armanata sebelumnya merupakan Wakil Menteri Luar Negeri pada Kabinet Merah Putih. Menlu mengatakan dihubungi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada siang hari atau pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Ia diminta untuk datang ke Istana Merdeka Jakarta. Menlu Armanata mengatakan saat dihubungi Seskap, dirinya bersama dengan Sugiono. Keduanya sedang beraktivitas di kantor. Lantas Armanata mengatakan kepercayaan dari Presiden Prabowo merupakan amanah baru yang harus diemban. Menurutnya bakal banyak tantangan di era kepemimpinannya karena situasi global terutama eskalasi di Timur Tengah. Namun rakyat Indonesia patut bersyukur atas konsistensi pemerintah Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri, yaitu bebas aktif di tengah gejolak global. Siapapun, kata Armananta, menjadi menlu dalam menjalankan tugas harus dengan rujukan Undang-Undang Dasar 1945. Ia memastikan akan melanjutkan program-program pendahulunya Sugiono. Program untuk kepentingan nasional salah satunya yang tertuang adalah dalam Astacita. Indonesia juga akan memainkan peran menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Peran tersebut telah dilakukan oleh Indonesia. Sekian Info Produe siang ini, saya Yovan Gafar. Selamat siang.

Rode dari tahunan teman terbaik kamu. Dan balik lagi kita di Pro 2 Hit List. Barang aku Julpot Gavar di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dan seperti Pro 2 Hit List sebelumnya ya teman Pro 2, kamu bisa ikutan request lagu kamu. Salam sapa juga buat siapa di hari ini ya, di hari Jumat. Mungkin apa ya, kalau jam-jam segini sih kopi break itu jam-jam segini juga semangat bekerja ataupun semangat berkegiatan. Pokoknya deh jam-jam kerja ada jam santai, pokoknya campur aduk di jam-jam segini ya. Nah itulah ada Pro 2 Hit List untuk hadir temani teman Pro 2 yang mau berikan semangat sama yang lagi pada nikmati waktu santai ya. Oke, kita lagu ke lagu request yang pertama. Ya, kita ke lagu request yang pertama. Hai kakak, hai juga aku Mines. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakak aja ya. Semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Oke. Baik, terima kasih. Dan langsung aja ya, gak nunggu lama-lama. Kak Grace juga mungkin saat ini lagi di sela atau di waktu-waktu kegiatan atau waktu coffee break juga ya. Selamat menikmati ya momen-momen di siang hari ini. Dan ini dia lagu requestan kamu.

0: for yay info.
1: Kenapa pulang-pulang nangis?
0: Sendal aku putus.
1: Iya, tinggal beli lagi kalau putus.
0: Ini sendal jepit, ini dari jauh, oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
0: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sendal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sendal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs, Polandia menyebutnya japonki, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit. Ini dari Amerika.
1: Amerika jauh-jauh, udah di warung Pontin aja ada.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, Nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan Nol semua sebelah sama kamu.

di Pro 2 Hit List. Teman Pro 2, lagu yang tadi udah di request dari Selina Grace Fitur Yandi Rianto, yang judulnya Sumpah Mati. Ku tambahin sama Tulus juga, Teh Hijau ya, biar kayak hulek. Ya, ini ya teman Pro 2, mungkin gimana ya waktu siang kamu nih, mulai pada ngantuk atau masih semangat nih? Ya, oke, okay, pasti tenang aja ya di sini nih selama 2 jam tuh kita bakal ini ya, bakal ngasih kamu apa ya, lagu-lagu terbaik deh, informasi-informasi yang mungkin lagi pada kamu tunggu-tunggu ya. Lagu apa ya, informasinya tuh dari lagu favorit kamu sama penyanyinya. Ais. Oke, okay, buat kamu yang lagi di jalan, lagi istirahat atau lagi gabut. Oke, okay, yuk gabung ya. Hari ini kita bakal dengerin lagu-lagu seru request dari kamu tuh teman Pro 2. Oke, okay, langsung aja ya, kirim salam atau request lagu favorit kamu tuh melalui WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307. Oke, kita udah buka tadi ya sama lagu request dari siapa tuh namanya ya. Bentar nih, namanya tadi ada Kak Minas ya. Oke, kita udah ada yang ikutan juga nih requestan lagu-lagunya Seventeen yang telah merelakan. Oke, assalamualaikum kakak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga ya. Maaf ganggu, bentar ya kak, nggak ganggu kok. Aku mau izin request lagu, semoga ya, dan terima kasih kak. Semoga siaran siaran siang kakak tuh menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Lagunya Seventeen yang telah merelakan. Mana nih yang suka sama lagu ini nih? Karena lagu ini warawiri tuh di berbagai sosmed ya, dari TikTok, dari Instagram. Sudahlah.

Oke, teman Pro 2, ini dia lagunya. Lagu dari Seventeen yang telah merelakanmu buat Kak Lara. Ini lagu request kamu biar semangat.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman

0: Hi for Yay Info.
1: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat.
1: Nih.
2: Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Iya, waktunya Pro 2 Hitlist. Masih bareng aku Julvan Gafar, teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya. Oke, tadi lagu Lara udah ya, Lara ya. Kemudian makasih kembali juga buat Kak Lara. Kita ke request berikutnya. Siang Kak mau request Tak Semudah. Ini dari Home Pimpa. Tami gitu ya. Mana nih lagunya ya dari Home Pimpa, guys? Mana nih salamnya buat siapa gitu ya?

Oke, siang kamu request lagu Tasemu Daun Pimpa by Nabila Takia. Makasih banyak. Sama-sama, makasih kembali. Dan ini dia nih lagu requestnya ya. Jadi sabar aja buat yang lain yang mau pada ikutan gabung di sini, bisa join sekarang melalui WhatsApp 2 di 0822 1779 7307.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: 5'9", brown eyes.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. Pro 2 teman Pro 2 dan pastinya ya di Pro 2 Hitlist hari ini kita nanti bakal lanjut lagi. Kita akan ikuti dengerin lagu daerah dari Nusantara di Pro 2 Aktif Akselerasi Kreatif Musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu yang akan kita dengerin dari Kota Ambon ada WSO featuring Kai Hulu, Papa Mama, Pung Pasang. Nanti akan balik lagi ya untuk teman Pro 2, Pro 2 Hitlistnya. Jadi kamu mau pada request lagu, request sekarang melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Ya balik lagi masih di Pro 2 Hit List dan teman Pro 2 tuh tadi lagu-lagu yang pastinya udah kamu request semua lengkap ya udah diputerin. Ya ada Tami, ada siapa tadi ya namanya siapa nih, Minas, dan ada Kak Lara ya. Oke, jadi yang lainnya nih ditunggu ya buat yang mau pada request lagu favoritnya diputerin saat ini juga dengan sesuatu yang ada. Masih ada 30 menit ke depan lagi ya. Oke, apa ya, kalau ngomong-ngomong soal siang nih teman Pro 2, cuaca lumayan terik juga nih. Jadi aduh. Oke, aku juga mau nanya nih ke mungkin teman Pro 2 nih, kamu tipe yang kalau siang-siang begini mager di ruangan ber-AC atau tetap aktif ya keluyuran ya cari jajanan? Nah coba ya, mungkin kamu bisa drop pesan kamu tuh di WhatsApp kita juga nih, sambil kamu bisa request lagu ya. Oke, sambil nunggu pesan kamu masuk, aku juga mau pada puterin satu lagu dari yang mana nih, Fajar Nur, Salah Apa Aku. Mungkin ini bukan hanya sekedar lagu ya, tapi mengungkapkan juga yang mungkin dialami sama teman Pro 2 sama aku juga ya, ini bu mewakili ya, mewakili rasa. Oke, katanya lagu ini juga ini ya pas nih buat nemenin teman Pro 2 yang lagi itu tadi. Gak usah deh ya, nanti bakal kegeeran atau bakal panjang lagi ceritanya. Oke, langsung aja ya, Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

0: Hi for Yay Info.
1: Neng, jalan mana Neng?
2: Kalau keliling Monas, berapa duit Bang?
1: Kalau keliling Monas, 50 ribu.
2: Waduh, Abang mah mahal-mahal bener. Dari dulu tuh Bang, tidak pernah ada yang namanya Delman tuh mahal-mahal bener.
1: Masa sih Neng?
2: Embur, pengen tahu ceritanya.
1: Gimana?
2: Begini ceritanya. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda sebagai tenaga penggeraknya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, yang merupakan seorang insinyur pada masa Hindia Belanda. Dalam sejarah tercatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, Delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum adanya kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 1885, Forbes pernah menyewa Delman untuk perjalanan Bogor menuju Bandung dengan biaya 16 gulden dan ditempuh selama 13 jam perjalanan. Nah, tuh Bang, ke Bandung aja cuma 16 gulden.
1: Gulden, emangnya Eli gulden?
0: F

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya seikhlasnya.

Rere Tauna, teman terbaik kamu. Salam sapa dulu nih ternyata ya guys ya. Ada teman Pro 2 yang mantau Pro 2 tuh lewat sosial media. Ada Kak Angelin, ada 0853-1457 sekian. Ada Van, ada Nathan juga, ada Nur Ain, ada Andika ya. Oke, dan untuk seluruh teman Pro 2 yang sampai saat ini masih setia mendengarkan Pro 2 ya. Untuk Pro 2 hit list kita sudah di penghujung nih teman Pro 2. Ada beberapa lagu lagi yang akan diputerin. Nanti setelah itu Muda Kreatif akan balik lagi temani teman Pro 2 hingga pukul 15 atau jam 3 sore nanti dengan menyajikan beragam informasi dari UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital, ada info olahraga dan ada info entertainment. Pastinya ya pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Oke, di sini aja dulu ya teman Pro 2. Terima kasih tadi nih sekali lagi buat yang udah request, ada Kak Tami, ada siapa? Kak Mines, ada Kak Lara ya. Dan untuk seluruh teman Pro 2. Nanti kita ketemu lagi kok di Pro 2 Hitlist yang hadir setiap hari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas Guru JJ. Mas Guru JJ.
1: Anak-anak, ini yang piket siapa sih? Kok kelas berantakan sekali seperti ini? Gimana coba?
2: Roji, Bu, Roji.
1: Roji?
2: Ya.
1: Aduh, Roji sekarang kemana?
2: Ngeband, Bu.
1: Hebat betul tuh anak ya.
3: Keren gak tuh, Bu?
1: Anak-anak,
3: ya,
1: coba buku kimianya dikeluarkan dan buka halaman 23. Ya, kita pagi ini akan belajar mengenai konsep mall.
2: Belanja kita.
3: Abis itu pasti kita jalan-jalan ke
2: mall. Cari diskon ya, cari diskon.
1: Siapa yang mau belanja-belanja di sini? Konsep mall dalam kimia bukan itu maksudnya.
3: Itu si Bayu bawa pisang molen, Bu.
2: Iya.
1: Loh, apa hubungannya sama konsep mall?
3: Itu mall.
1: Bukan. Jadi Ibu Guru terangkan dulu ya.
3: Boleh.
1: Satu mall adalah banyaknya zat yang mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram C12.
3: Kayak emas aja ada gram ya.
1: Harga emas mahal loh. Mall ini adalah satuan jumlah. Seperti misalnya tadi ada lusin ya, ada gram, ada gross. Tetapi ukurannya jauh lebih besar.
2: Tapi iya. Bu, gak umum loh Bu kalau kita ke pasar beli berapa? Satu mall, Bu,
3: saya
2: kan banyak, Bu.
1: Bayu, ini memang bukan dipakai buat belanja di pasar.
2: Oh, kirain kalau beli satu mall mah jadi pengusaha aja kita.
3: Dia bilang begitu karena bawa pisang molen, Bu.
1: Nah, mall ini menghubungkan massa dengan jumlah partikel zat.
2: Hah? Gurunya berhenti.
3: Terusin, Bu.
1: Terusin ya.
3: Iya.
1: Jadi jumlah partikel dalam satu mol itu sudah ditentukan. Namanya disebut tetapan Avogadro.
2: Rumahan juga ada tuh.
3: Iya.
1: Pasti. Jangan sebut-sebut merek di sini ya. Nah, berapa besaran tetapan Avogadro? Ada yang tahu?
2: 2 kali ya, Bu.
1: Bukan. Tetapan Avogadro itu dinyatakan dengan L besar. Jumlahnya adalah 6,02 kali 10^23.
2: Bu nggak bisa ringkas 7.000 aja deh, Bu.
1: Enggak. Ini sudah ditetapkan dari sononya, kamu terima aja.
2: Toko sebelah bisa murah.
3: Iya, iya. Coba tanya si Inci kemarin.
1: Contohnya ya, satu mol air artinya berapa? Yo, satu mol air artinya sekian gram air yang mengandung 6,02 kali 10^23 molekul air.
3: Saya udah lupa ya.
1: Mana lupa?
3: Itu satu kali berapa tadi?
2: 1 kali 24 jam yang kita ingat, Bu.
3: Lapor.
1: Itu kalau satu mol air. Satu mol besi artinya apa?
3: Berat, Bu.
1: Satu mol besi artinya sekian gram besi yang mengandung 6,02 kali 10^23 atom besi.
3: Segimana ya?
2: Itu dia makanya.
1: Jangan dibayangkan, kamu hitung aja. Jadi, konsep mol dapat digunakan untuk menggambarkan perbandingan atom dalam senyawa. Begitu anak-anak.
3: Oh, begitu. Jadi Einstein itu karena sering main di mall, jadi bisa menciptakan atom.
2: Itu dia.
3: Iya.
2: Besok-besok dia harus main ke supermarket.
3: Iya.
0: Kelas Guru JJ, Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih

0: FYI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan. Boleh
2: cepetan,
1: ya?
2: Cepetan gue mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Nendong game. Nendong.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Rudy Rudy Tona, teman terbaik kamu, muda, kreatif, balik lagi. Dan kali ini barangku Julvan Gavar di hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2026. Nah, kita bakal ngomongin tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Dengan topik kita adalah saingnya digital, berani mandiri hadapi tantangan. Nah, ini ya teman Pro 2, apa ya, kalau dibilang sih ini kayak sekarang tuh banyak banget anak muda yang kreatif. Ada yang jago desain grafis, bikin kerajinannya khas, bikin bisnis kopi, ya sampai jadi konten kreator. Tapi jujur ya, untuk bisa go digital secara total, ya tantangannya tuh masih banyak ya. Nyata dan di daerah kita nih. Nah, jadi berdasarkan obrolan bareng teman-teman komunitas kreatif Sangiha ya, teman Pro 2, setidaknya tuh ini udah masalah umum sih ya. Tapi untuk kita menghindari atau gimana kita jangan sampai masuk ke situ, ke masalah-masalah utama ini banyak yang bikin pelaku industri kreatif kita itu ya harus putar otak lebih keras. Nah, jadi masalah pertama tuh teman Pro 2 itu masalah ini ya, klasik ya tapi vital, yaitu koneksi internet dan infrastruktur digitalnya. Jadi sebagai daerah kepulauan, mungkin di beberapa tempat jaringan internet yang belum merata dan kadang juga apa ya, kayak memang susah banget gitu ya. Ini jadi tantangan berat buat teman-teman yang mau kayak live selling, kelola toko online, ataupun kirim file kerjaan desain yang ukurannya besar. Nah, itu ya, padahal potensi pasar di luar sana tuh besar banget ya teman Pro 2. Jadi masalah kedua, itu masalah pertama. Masalah keduanya soal logistik dan ongkos kirim. Aduh, kalau ngomongin ongkir-ongkir nih ya teman Pro 2, apalagi yang biasa udah COD gitu ya. Ya karena kita kan posisinya nih di kepulauan ya teman Pro 2. Jadi ongkir dari Sangihe ke luar daerah, apalagi ke luar Sulawesi, itu kadang ya lebih mahal daripada harga produknya sendiri. Nah, ini yang sering bikin pembeli di luar sana tuh jadi mikir dua kali, guys. Ya, sedih tapi nyata ya teman Pro 2 ya. Sedangkan masalah yang ketiga yang gak kalah penting juga adalah edukasi finansial dan manajemen bisnis digital. Kayaknya untuk hal-hal seperti ini ya, kalau yang duduk di bangku kuliah, kayak kuliahnya di jurusan ini atau sekolahnya ya di SMK tuh SMK, atau kuliahnya di AKP juga, akuntansi perbankan, atau kuliahnya di politeknik, tuh ada ya hal-hal membahas hal-hal seperti ini. Dan kayaknya untuk edukasi finansial dan manajemen bisnis ini yang menjadi masalah yang ketiga nih, udah bisa terrealisasi ataupun bisa dipahami betul-betul gimana ya cara keluar atau mengelola ini dengan baik. Nah, banyak anak muda yang jago bikin produk yang bagus atau konten yang estetik, tapi masih bingung cara mengelola modal pakai aplikasi pembukuan digital atau cara dapat sertifikasi resmi kayak NIB atau halal buat UMKM mereka. Gitu ya teman Pro 2 ya. Oke, nanti kita bakal balik lagi di sini aja ya, di Muda Kreatif.

0: melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata 10 Oktober tahun 99.
0: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
1: Suka, lalu kedua,
0: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
1: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini.
1: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Ya teman produk, kita masih ngomongin tentang Sangye Digital, berani mandiri hadapi tantangan. Untuk informasi di Muda Kreatif UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Nah jadi teman produk 2, dengan 3 permasalahan tadi itu ya, seperti koneksi internet dan infrastruktur digital, kemudian masalah yang kedua adalah logistik dan ongkos kirim, yang ketiga adalah edukasi finansial dan manajemen bisnis digital. Jadi dibalik ini ya teman perdua, tapi tenang ya teman perdua, dibalik tantangan itu kesempatan kita buat maju sih sebenarnya terbuka lebar ya. Pemerintah dan berbagai komunitas lokal juga sekarang lagi pada gencar-gencarnya bikin program pelatihan digital. Jadi kamu kalau mau pada cari tahu tuh ya, itu sering-sering lah di sosial media tuh cari informasi-informasi yang berhubungan dengan program-program pelatihan digital itu ada ya. Nah kemudian kuncinya tuh ada di kolaborasi teman berdua. Jadi anak muda sayangnya itu tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Yang jago desain bantu yang punya produk kuliner buat bikin kemasan, yang jago marketing bantu promosi lewat media sosial. Ya kalau kita saling baku bantu ya pastinya ya, produk Sangye itu pasti bisa bersaing. Nah jadi buat kamu pelaku UMKM atau kreator muda Sangye yang mungkin punya tips bertahan atau mau curhat seputar dunia bisnis digital, kamu bisa langsung aja WhatsApp di Pro 2 ya. Nanti kita bakal ajak ataupun undang kamu di program Sore Ceria ataupun Spada yang bakal ngebahas tentang UMKM, tentang kreator konten juga ya, yang bisa banyak berbicara banyak ya untuk bagaimana sih ini bawa kemana dan kemana gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat pastinya untuk seluruh teman Pro 2. Nanti kita bakal ketemu lagi di Muda Kreatif yang bakal membahas tentang permasalahan kita ya, seperti UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Setelah ini info olahraga akan hadir temani kamu di Muda Kreatif.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Mare Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

Perudah tahunan teman terbaik kamu. Selamat siang, salam olahraga. Baik, kita kali ini dengan informasi olahraga di Muda Kreatif. Yang pertama nih, Herdman ungkap 3 gol dalam 37 detik berawal dari latihan. John Herdman mengungkap latihan mencetak 3 gol dalam 30 detik sehari sebelum laga menjadi gambaran respon timnas Indonesia saat menghadapi Bangladesh. Timnas Indonesia mampu mencetak 3 gol hanya dalam 37 detik setelah Bangladesh mencetak gol dan pemain sempat kehilangan fokus. Kemenangan 9-2 membawa Indonesia finish di puncak grup A dengan 7 poin dan memastikan tiket ke final FIFA Asian Cup 2026. Sukses nih ya buat Timnas Indonesia.

0: FYI for Yay Info.
1: Satu, dua, tiga.
2: Cari tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu.
1: Ya.
2: Dua,
1: ya.
2: Tiga.
1: Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: Halo, ya.
0: FYI.

Ya teman Pro 2, kita ke informasi olahraga selanjutnya. Becker cetak 5 gol. Indonesia tak boleh bergantung pada satu striker lawan Thailand. Nah, Mitch Becker membuktikan dirinya sebagai pemain kunci dengan penampilan luar biasa, mencetak 5 gol dalam pertandingan Indonesia versus Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Pengamat sepak bola tanah air Rara Menusa Makagiansar menekankan bahwa Indonesia tidak boleh tergantung sepenuhnya pada performa Mitch Becker dan perlu mengembangkan solusi alternatif untuk mencetak gol. Tim Indonesia harus melakukan evaluasi mendalam dan menyusun strategi khusus untuk menghadapi pertandingan mendatang melawan Thailand agar tetap kompetitif. Baik, selengkapnya informasi ini dapat kamu baca melalui rri.co.id.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial.

0: ke dasar palu. Kapalku.
1: Rere-rere tahunan teman terbaik kamu, lanjut lagi nih dengan informasi olahraga. Pelatih Bangladesh akui kualitas pemain timnas Indonesia yang lebih unggul. Pelatih Bangladesh Thomas Dully mengakui kualitas Indonesia lebih unggul setelah timnya kalah 2-9 di FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh kesulitan di lini tengah menjaga penguasaan bola dan mengimbangi keunggulan fisik pemain Indonesia. Hasil pertandingan tersebut tetap dihadirkan evaluasi Bangladesh dalam meningkatkan kualitas permainan untuk turnamen-turnamen selanjutnya. Dan tentu informasi ini selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna, sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datuk, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam, dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta.

Teman Pro 2, satu informasi terakhir untuk mengisi info olahraga. Bintang Sofyan tantang wakil Qatar, emas Asian Games di depan mata. Nah, bintang Akbar Sofyan Effendi melaju ke final Asian Games 2026 setelah mengalahkan Kurosawa Mizumachi dari Jepang dengan skor 21-19, 21-18 di semifinal. Lawan final Indonesia adalah Serif Samba Ahmed Janko Qatar yang berpengalaman setelah meraih perunggu Olimpiade Tokyo 2020. Pelatih Andi Ardiansyah menekankan bahwa pasangan Indonesia tetap optimis dan siap berjuang meraih medali emas meski menghadapi lawan berkaliber tinggi. Oke, itu tadi jadi informasi terakhir. Dan teman Pro 2, jangan kamu lewatkan, setelah ini kita bakal live putaran kedua Bintang Radio RRI 2026 untuk Korwil 5. Dan pastinya dukungan dari teman-teman Pro 2 juga, mungkin dari sekarang ya bisa ya lewat voting dan pastinya doa kamu juga. Oke, ini dia sebagai lagu terakhir temani kamu, teman Pro 2 dari Bo FM, Pesona Palsu featuring Marcel.

0: Selamat datang di Bintang Radio Tingkat Korwil 5 tahun 2026 putaran 2 live dari RRI Tahuna. Disiarkan langsung oleh RRI Manado dan Gorontalo. 6 finalis dengan kategori putra dan putri mewakili satker masing-masing akan berlomba menjadi yang terbaik mewakili Korwil 5 di tingkat nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 dan juga penonton YouTube RRI Tahuna. Selamat datang di putaran kedua Bintang Radio Tingkat Korwil 5 bersama saya Milani Ramadhani dari RRI Tahuna. Hari ini kita akan menyaksikan penampilan 6 finalis Bintang Radio kategori putra dan kategori putri dari RRI Gorontalo, RRI Tahuna dan RRI Manado yang akan membawakan lagu-lagu daerah. Teman Pro 2, kamu juga bisa dengarkan dan saksikan Bintang Radio putaran kedua Korwil 5 ini melalui Pro 2 Tahuna 92 MHz, YouTube RRI Tahuna Official, dan tentunya disiarkan juga melalui RRI Manado dan RRI Gorontalo. Teman Pro 2, untuk penilaian juri dan voting yang akan menentukan audisi hari ini, 70% dari juri dan 30% hasil voting. Makanya buruan vote jagoan dan finalis favorit kamu. Teman Pro 2, sebelum menyaksikan penampilan dari finalis Bintang Radio, kita akan kenalan dulu bersama Dewan Juri.
2: Halo semuanya, saya Indra Oktav SHMH, your first runner-up Bintang Radio Indonesia dan ASEAN 2013. Di tahun ini, di tahun 2026, saya diberikan kepercayaan yang luar biasa untuk mengemban tugas sebagai Dewan Juri mewakili Satker RRI Manado di Lomba Bintang Radio tahun 2026 tingkat Korwil 5. Dan sekedar informasi, setelah saya mengikuti Bintang Radio, ada begitu banyak pintu-pintu kesuksesan terbuka di bidang tarik suara. Salah satunya adalah menjadi juri di berbagai festival bergengsi, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Seperti Bintang Radio itu sendiri. Luar biasa banget ya Bintang Radio ini. Dan di sini, saya Indra Oktav SHMH ingin memberikan semangat kepada 6 peserta tingkat Korwil 5, baik itu dari Satker RRI Tahuna, RRI Manado maupun RRI Gorontalo, untuk terus bersemangat memberikan yang terbaik, menjadi diri sendiri semaksimal mungkin, dan jangan lupa push your vote untuk penampilan kalian semua. Oke, jadilah bintang dan semangat berlomba.
3: Hello, finalis Bintang Radio 2026 tingkat Magota. Perkenalkan, nama saya Hasdin Daniel, juri perwakilan dari RRI Gorontalo. Pengalaman dalam penjurian, alhamdulillah, selama ini dipercayakan sebagai juri dalam pemilihan bintang radio dan pemilihan bintang vokal di Gorontalo. Para finalis Bintang Radio 2026, selamat bertanding, tampilkan yang terbaik.
4: Hai teman-teman finalis Radio Star yang ada di Korwil 5, Manado, Gorontalo, dan Tahuna. Perkenalkan, saya Christian Karain, sarjana pendidikan yang akan menjadi salah satu tim juri di Bintang Radio Korwil 5. Saya perwakilan tim juri dari LPP RRI Tahuna. Dan pengalaman saya dalam penjurian beberapa tahun belakangan ini, terlibat aktif dalam kegiatan penjurian, baik Bintang Radio, kegiatan Bintang Vokalia, dan banyak kegiatan serupa. Dan sampai hari ini terus terlibat aktif dalam kegiatan penjurian di beberapa event yang ada di Kabupaten Kuantan. Dan di saat ini saya mau mendukung semua finalis yang ada di Korwil 5. Dan saya mau mengajak semua pendukungnya masing-masing untuk terus mendukung jagoannya masing-masing, memvote sebanyak-banyaknya agar jagoan Anda menjadi juara dan melanjutkan Bintang Radio ke tingkat nasional. See you.

0: Yuk Mimin kasih tahu 3 langkah mudah untuk voting jagoan kalian. Pertama, buat akun pemilih. Pilih, daftar, lalu isi data dirimu. Mulai dari nama lengkap, email, jenis kelamin, tanggal lahir, hingga nomor yang aktif. Jangan lupa kata sandi, agar kamu bisa mengaktifkan akun dan mulai melakukan voting Bintang Radio Indonesia. Yang kedua, setelah masuk, buka menu dompet saya. Ingat, satu saldo bernilai satu suara. Jadi, isi saldo sesuai dengan jumlah dukungan yang ingin kamu berikan untuk finalis kesayanganmu. Caranya mudah, tekan top up, pilih paket, lalu lakukan pembayaran. Dan ini nih yang paling penting, kirimkan dukunganmu untuk finalis Bintang Radio RRI Korwil 5. Caranya buka menu voting, lalu cari nama peserta pilihanmu, atau kamu bisa menyaring peserta berdasarkan Korwil 5. Setelah itu, tinggal pilih quick vote atau power vote. Yuk, jangan sampai jagoanmu menunggu. Gunakan suaramu, dukung favoritmu, dan ramaikan Bintang Radio RRI Korwil 5. Bintang Radio RRI. Suaramu, dukunganmu, semangatmu.
1: Teman Pro 2, buruan voting sebanyak-banyaknya melalui bintangradio.rri.id sebagai bentuk dukungan kamu untuk para finalis Bintang Radio favorit kamu. Dan untuk voting dibuka hingga Selasa 6 Oktober 2026 pukul 15.00 WITA. Teman Pro 2, tanpa perlu berlama-lama, kayaknya udah banyak nih yang nunggu penampilan dari para finalis. Kita langsung saja saksikan penampilan pertama dari RRI Gorontalo. Andika Pratama Datau dengan lagu Butet.

Hai Sobat Bintang Radio Indonesia, aku Andika Pratama Detal, perwakilan dari RRI Gorontalo. Aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung aku sampai di tahap ini. Dan kembali aku mengajak teman-teman sekalian untuk dapat mendukung aku dengan cara voting sebanyak-banyaknya. Semoga aku bisa dapat menampilkan yang terbaik lagi dan bisa lolos ke tahap berikutnya sampai ke tingkat nasional. Terima kasih.

Masih bersama Mila dari RRI Tahuna, selanjutnya kita akan dengarkan dan saksikan Siti Pratiwi Rahim membawakan lagu Kicir Kicir.

Indonesia Kartu Prakerja. Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk dukungan dan juga doa dari teman-teman semua. Dan aku mau ajak teman-teman, keluarga dan juga sahabat-sahabat aku untuk sekali lagi dukung aku dengan cara vote sebanyak-banyaknya. Insya Allah aku bisa menampilkan yang terbaik untuk kalian semua.

0: satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Yuk, Mimin kasih tahu 3 langkah mudah untuk voting jagoan kalian. Pertama, buat akun pemilih. Pilih, daftar, lalu isi data dirimu. Mulai dari nama lengkap, email, jenis kelamin, tanggal lahir, hingga nomor yang aktif. Jangan lupa kata sandi, agar kamu bisa mengaktifkan akun dan mulai melakukan voting Bintang Radio Indonesia. Yang kedua, setelah masuk, buka menu Dompet Saya. Ingat, satu saldo bernilai satu suara. Jadi, isi saldo sesuai dengan jumlah dukungan yang ingin kamu berikan untuk finalis kesayanganmu. Caranya mudah. Tekan top up, pilih paket, lalu lakukan pembayaran. Dan ini nih yang paling penting. Kirimkan dukunganmu untuk finalis Bintang Radio RRI Korwil 5. Caranya buka menu voting, lalu cari nama peserta pilihanmu, atau kamu bisa menyaring peserta berdasarkan Korwil 5. Setelah itu, tinggal pilih quick vote atau power vote. Yuk, jangan sampai jagoanmu menunggu. Gunakan suaramu, dukung favoritmu, dan ramaikan Bintang Radio RRI Korwil 5. Bintang Radio RRI. Suaramu, dukunganmu, semangatmu.
10: Kalau tadi kita sudah menyaksikan penampilan para finalis putra dan putri dari RRI Gorontalo, saatnya kita saksikan penampilan finalis Bintang Radio RRI Tahuna kategori putra. Ada Marcelo Air membawakan lagu Dodoy Si Dodoy.

Hai, saya Marcelo Aer, saya mewakili RRI Tahuna dalam ajang Bintang Radio 2026 ke tingkat Korwil 5. Jangan lupa dukung saya terus dengan cara voting sebanyak-banyaknya. Terima kasih.

Wah, wow, luar biasa sekali penampilan Marcelo Air dari RRI Tahuna. Selanjutnya kita akan mendengarkan finalis bintang radio kategori putri dari RRI Tahuna. Ada Nikita Cerita, terima kasih, akan membawakan lagu Butet.

semua. Saya Nikita Cari Termakasa, saya mewakili RRI Tahuna dalam ajang Bintang Radio tahun 2026 di tingkat Korwil 5. Jangan lupa dukung Nikita dengan cara voting sebanyak-banyaknya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Yuk Mimin kasih tahu 3 langkah mudah untuk voting jagoan kalian. Pertama, buat akun pemilih. Pilih, daftar, lalu isi data dirimu. Mulai dari nama lengkap, email, jenis kelamin, tanggal lahir, hingga nomor yang aktif. Jangan lupa kata sandi, agar kamu bisa mengaktifkan akun dan mulai melakukan voting Bintang Radio Indonesia. Yang kedua, setelah masuk, buka menu dompet saya. Ingat, satu saldo bernilai satu suara. Jadi, isi saldo sesuai dengan jumlah dukungan yang ingin kamu berikan untuk finalis kesayanganmu. Caranya mudah, tekan top up, pilih paket, lalu lakukan pembayaran. Dan ini nih yang paling penting, kirimkan dukunganmu untuk finalis Bintang Radio RRI Korwil 5. Caranya buka menu voting, lalu cari nama peserta pilihanmu, atau kamu bisa menyaring peserta berdasarkan Korwil 5. Setelah itu, tinggal pilih quick vote atau power vote. Yuk, jangan sampai jagoanmu menunggu. Gunakan suaramu, dukung favoritmu, dan ramaikan Bintang Radio RRI Korwil 5. Bintang Radio RRI. Suaramu, dukunganmu, semangatmu.
2: Teman Pro 2 masih di putaran kedua Bintang Radio tingkat Korwil 5. Selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyaksikan penampilan dari RRI Manado kategori putra, Aditya Van Basten Ahar dengan lagu Butet.

Hai, perkenalkan nama saya Aditya Van Basten Ahar. Sangat bersyukur dan sangat bangga ketika saya boleh menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat Korwi 5. Bagi saya, ini bukan hanya sebuah pencapaian pribadi, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang besar untuk saya membawa nama baik RRI Manado di tingkat Korwi 5. Untuk itu teman-teman, saya ingin menjawab setiap tanggung jawab yang sudah diberikan kepada saya dengan berlatih sebaik mungkin sehingga saya boleh menampilkan diri saya sebaik mungkin, semaksimal mungkin di tingkat Korwi 5 nanti. Untuk itu, jangan lupa voting sebanyak-banyaknya lewat scan barcode di bawah ini agar saya boleh melaju ke tingkat nasional. Terima kasih.

Wah, keren banget ya penampilan dari Aditya, dan saatnya kita menyaksikan penampilan terakhir dari RRI Manado. Ada Anissa Anastasia Ayu dengan lagu Cik Cik Periuk.

Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Anastasia Ayu dan saya perwakilan dari RRI Kota Manado. Untuk perasaan saya lolos ke tahap Koryu 5 ini, saya sangat bersyukur dan tentunya super duper excited untuk tahap yang selanjutnya. Dan usaha yang saya lakukan untuk melaju ke tahap selanjutnya ini, saya terus berdoa dan berusaha secara kesiapan penampilan dan tentunya mental juga. So, jangan lupa dukung aku dengan cara scan QR di bawah ini sebanyak-banyaknya. Thank you guys!

Hai teman Pro 2, balik lagi sama Mila. Kalau tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan bersama penampilan 6 finalis Bintang Radio tingkat Korwil 5 dari kategori Putra dan juga Putri, tentunya dari RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan juga RRI Manado. Mila ingetin juga, jangan lupa untuk vote finalis favorit kamu melalui Bintang Radio RRI.id. Ditunggu ya, batas hanya sampai hari Selasa 6 Oktober pukul 15.00.

jenis kelamin, tanggal lahir, hingga nomor yang aktif. Jangan lupa kata Sandi, agar kamu bisa mengaktifkan akun dan mulai melakukan voting Bintang Radio Indonesia. Yang kedua, setelah masuk, buka menu dompet saya. Ingat, satu saldo bernilai satu suara. Jadi, isi saldo sesuai dengan jumlah dukungan yang ingin kamu berikan untuk finalis kesayanganmu. Caranya mudah, tekan top up, pilih paket, lalu lakukan pembayaran. Dan ini nih yang paling penting, kirimkan dukunganmu untuk finalis Bintang Radio RRI Korwil 5. Caranya buka menu voting, lalu cari nama peserta pilihanmu, atau kamu bisa menyaring peserta berdasarkan Korwil 5. Setelah itu, tinggal pilih quick vote atau power vote. Yuk, jangan sampai jagoanmu menunggu. Gunakan suaramu, dukung favoritmu, dan ramaikan Bintang Radio RRI Korwil 5. Bintang Radio RRI. Suaramu, dukunganmu, semangatmu.

0: Produk RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu. Demikian tadi telah kita ikuti Bintang Radio untuk Korwil 5 putaran kedua di Bintang Radio RRI 2026. Ya pasti dukung terus untuk Duta Bintang Radio, Duta Kabupaten Kepulauan Sangihe, Duta Bintang Radio RRI Tahunan di tahun 2026 untuk bisa melaju ke babak final ya, ke Jakarta. Dan tentunya untuk dukungan kamu bisa melalui bisa mengirimkan voting kamu ya, dan itu akan menentukan juga ya, merupakan 30% dari penilaian Dewan Juri. Baik teman Pro 2, untuk saat ini kita ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita akan dengerin lagu dari Papua, Ermu Kim Squad dengan judul Musamus.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI

0: boost.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore buat kamu dimanapun kamu berada. Setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu, teman Pro 2. Kali ini bareng Ami di kesempatan siar hari ini, hari Jumat, di tanggal 2 Oktober 2020. Dan tentunya bareng Ami di sore ceria kali ini, teman Pro 2, hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan buat kamu yang masih dalam pekerjaan, tetap semangat teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang lagi pada di jalan, jangan ngebut-ngebutan, tetap utamakan keselamatan. Dan pastinya dengan berbagai program acara juga informasi terupdate terus kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan tak kalah menarik juga rangkaian lagu bernuansa hiburan terus hadir menemani suasana sore kamu, teman Pro 2. Dan buat kamu yang penasaran dengan informasi terupdate, pastinya di sini aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: salah satu cita Abdul Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Abdul Muluk sekarang. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Abdul Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Abdul Muluk.
2: Sudah lama saya merendah di negeri luar, belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak bertanya free. Apa-apa di cara negeri, orang masih yang tahu. Kau terangkan yang terang pasti, supaya saya dapat berjalan.
3: Ampun Tuhan hamba, dahulah Tuhan hamba usul bistari.
1: Abdul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Abdul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Abdul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Abdul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Abdul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Abdul Muluk, ya banyaklah ini kreasi, ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Abdul Muluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Abdul Muluk serta perkembangan.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.26 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan masih di Muda Kreatif. Kali ini kita ke informasi lokal. Teman Pro 2 Rumah Sakit Umum Daerah Liungkeun Daegeo tahunnya berkomitmen perkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk mengantisipasi penumpukan pasien serta memastikan ketersediaan obat hingga akhir tahun anggaran 2026. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Liungkeun Daegeo tahunnya Teman Pro 2 mengatakan arahan Bupati Kepulauan Sangihe yang disampaikan dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila sekaligus apel kerjasama bersama ASN pada Rabu 1 Oktober 2026 tentang percepatan pelayanan menjadi dorongan bagi manajemen rumah sakit untuk terus melakukan pembenahan ke arah yang lebih baik. Dan Teman Pro 2 menurutnya sejalan dengan komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Liungkeun Daegeo dalam memberikan pelayanan yang cepat dan maksimal kepada masyarakat memasuki akhir tahun tetap memastikan stok obat tersedia dan kelancaran pelayanan. Ia juga menjelaskan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pembenahan alur pelayanan, termasuk juga instalasi gawat darurat dan pelayanan rawat jalan. Dan Teman Pro 2, penumpukan pasien ketika jumlah kunjungan meningkat harus diantisipasi dengan menyiapkan skenario pelayanan alternatif. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Produk FM, teman terbaik kamu, masih di Muda Kreatif dengan informasi lokal edisi hari ini. Teman produk Kasubsi Perawatan Lapas Kelas 2B tahunnya, Martin Latuni, menyampaikan pelayanan tidak hanya berfokus pada penanganan ketika warga binaan mengalami gangguan kesehatan, tetapi juga disertai edukasi mengenai pentingnya menerapkan pola hidup sehat juga menjaga kebersihan lingkungan lapas. Hal tersebut disampaikan Kasubsi Martin Latuni saat melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga binaan Rabu 30 September 2020. And then teman Prodo menurutnya selain pemeriksaan langsung di blok hunian, pelayanan kesehatan juga tersedia di klinik Pratama Lapas Tahuna yang telah dilengkapi dengan sejumlah sarana medis pendukung untuk memberikan penanganan kepada warga binaan. Dan Kasubsi Perawatan Lapas Kelas 2B Tahuna juga menjelaskan bahwa setiap pemberian pelayanan kesehatan teman Prodo diawali dengan pemeriksaan secara detail terhadap kondisi maupun keluhan yang disampaikan warga binaan. Dan dengan pendekatan humanis dan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, Lapas Kelas 2B Tahuna terus berupaya menciptakan lingkungan yang sehat teman Produe, sekaligus mendukung proses pembinaan sosial warga binaan. Dan pelayanan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas secara profesional dan humanis. Selengkapnya informasi ini teman Produe juga bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkat.

0: Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2:58 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi lokal yang terakhir di Muda Kreatif edisi hari ini. Teman Pro 2 Universitas Diponegoro bersama Politeknik Negeri Nusa Utara melaksanakan kegiatan fokus grup diskusi di Bunaken Ballroom Tahuna Beach Hotel Kamis 1 Oktober 2020. Dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program riset sinergi hilirisasi sebagai tindak lanjut kerjasama antara Polnustab dan Undip dalam mengembangkan serta menghilirkan hasil riset menjadi produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Dan teman produk kerjasama kedua perguruan tinggi tersebut telah berhasil mengembangkan sejumlah inovasi produk pangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan bergizi di masyarakat. Dan juga teman produk Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara Ferdinand Gansalangi dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengembangan inovasi produk tersebut salah satunya diarahkan untuk membantu penanganan masalah stunting. Dan juga hasil riset dan inovasi yang dikembangkan tidak hanya berhenti pada tahap penelitian, tetapi perlu didorong hingga dapat diproduksi dan dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat. Dan kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi kedua perguruan tinggi dalam menghasilkan inovasi yang memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi teman perdue, sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas pangan dan penanganan stunting di daerah. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id. Dan teman Produ, kami informasikan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Produ Manado. Kita ikuti sore ceria Magota Koru 5 edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2020. Dan pastinya di sini aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
3: Kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: I apologize together. I know I fucked up.
5: I just hope that you want to spend more time with what I called to say.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: terbaik kamu. Disiarkan secara langsung berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Stay tune ya.
1: 97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, masih bareng Jihan yang udah nge-spill duluan gitu ya. Hari ini bakalan ngobrol-ngobrol sama siapa sih? Udah ada Adi Talaut.
2: Ya halo Kak.
1: Ini adalah pemenang juara satu ya, putra yang mewakili Manado di Bintang Radio 2026. Iya, say hi dulu dong Adi.
2: Halo.
1: Gugup sedikit ya, dari ngomong aja suaranya udah gak ada fales-falesnya sama sekali nih. Tapi anyway teman-teman Pre 2, kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya gitu kan, ada pertanyaan yang pengen kalian tanyakan ke Adit, boleh banget lewat WhatsApp. Atau kita juga live di TikTok @pro2manado, duanya pakai angka. Adit, pertama-tama aku pengen tahu reaksi kamu pas kamu dipilih untuk memenangkan juara satu kategori putra di Bintang Radio 2026, bagaimana reaksinya?
2: Oke, pertama-tama pasti kaget ya Kak ya, karena jujur Bintang Radio 2026 di RRI Manado tahun ini itu peserta-pesertanya keren-keren banget karena suara-suaranya bagus semua, jadi kayak gak ngenyangka kalau misalkan bakal kepilih sebagai juara satu dari tim juri. Karena juga ada Kak Jarsel, ada Kak Frisel yang pengalamannya udah lebih banyak dari Adit, jadi kayak memang pas dicumu juara sebagai juara satu,
1: kaget
2: banget gitu. Kayak teman-teman juga, karena kan jujur di backstage waktu pas Adit kelar tampil, mereka ngomong itu bahwa kayak wih, supporter kamu paling banyak, terus supporter Adit paling banyak gitu. Teman-teman yang dari Tomohon itu datang, pas keluar dari backstage itu ke panggung, kayak bilang dang rupa Adit go, jadi lupa kaget banget gitu.
1: Tapi itu bikin Adit gugup.
2: Gugup.
1: Oh gugup ya jadinya.
2: Gugup karena
1: ya,
2: kayak takut nggak sesuai ekspektasi mereka gitu.
1: Oke. Tapi kalau misalnya dilihat, apa sih persiapannya Adit sampai Adit alhamdulillahnya juga memenangkan juara satu putra kategori putra buat Bintang Radio 2026, ada nggak sih kayak misalnya latihan seminggu atau dua minggu gitu?
2: Sebenarnya kalau persiapan Kak, 2 minggu sebelum audisi online itu udah persiapan sih. Kayak udah pilih lagu yang mau dibawain gitu. Contohnya ada kan RRI Manado itu persiapan 10 lagu.
1: Betul.
2: 10 lagu pilihan untuk dari laki-laki. Jadi pilih lagu, satu lagu yang menurut Adit itu cocok dengan karakter suara Adit. Dan juga lagu yang menantang, karena juri itu menilai bukan hanya dari kualitas vokal, tapi bagaimana kita memilih suatu lagu dan juga bagaimana kita bisa nyanyiin lagu yang menantang itu. Jadi 2 minggu sebelum persiapan audisi. Tapi sebenarnya kan Adit udah pernah ikut nih Kak dari Bintang Radio 2025.
1: Betul.
2: Dan belum lolos. Dan Adit berkomitmen untuk, kayaknya ikut lagi tahun depan. Jadi 2026 ini ikut lagi.
1: Tidak sia-sia ya.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Tapi Adit, kan kalau misalnya tadi, Adit kan dari 2 minggu sebelum audisi online gitu kan, udah coba-coba nih nyanyi yang mana nih yang paling menantang, tapi Adit juga bisa gitu kan.
2: Iya, betul-betul.
1: Terus juga Adit bilang kalau misalnya, ini orang-orangnya tuh pada keren-keren nih yang di Radio 2026
2: sekali
1: juga. Nah, hal yang tersulit sebenarnya yang Adit rasakan, apakah orang-orangnya bertarung dengan para peserta atau bertarung dengan diri sendiri tuh, Dit?
2: Kalau dibilang hal tersulit, nggak ada sih Kak.
1: Oh nggak ada, gak justru ada. Ya?
2: Justru kayak tantangan itu Adit buat sebagai motivasi untuk supaya bisa memotivasi diri Adit untuk lebih belajar lagi supaya lebih tampil maksimal lagi di atas panggung.
1: Oke.
2: Gitu,
1: pelajaran kan tadi Adit juga sobat cumu toh, kalau misalnya Adit itu Iko 2025 punya toh yang Bintang Radio.
2: Iya.
1: Nah, pelajaran apa yang Adit ambil di 2025 yang akhirnya Adit lakukan yang lebih baik lagi di 2026, ada enggak sih?
2: Nah, jujur Kak, memang waktu 2025 waktu lalu itu suaraku itu belum terlalu matang karena waktu lalu kan jurinya itu Kak Mongga. Dan Kak Mongga bilang suaraku udah bagus tapi kayak banyak improvisasinya. Jadi karena kalau sebuah lagu itu terlalu banyak improvisasi jadi kayak terlalu too much gitu Kak. Karena kan improvisasi itu lebih memperindah lagu. Tapi kalau terlalu banyak
1: tidak
2: terlalu bagus. Jadi itu no, pelajaran yang didapat dari Kak Mongga itu bahwa lagu itu harus dirasakan dan juga jangan terlalu banyak improvisasi.
1: Itu yang Adit akhirnya ikuti.
2: Ikut dan pelajari lagi lebih lanjut.
1: Adit membawakan lagu apa, Adit?
2: Yang di Bintang Radio.
1: Iya, yang popnya, yang iya, di 2026.
2: Firasat dari Marcel, Kak Marcel.
1: Kenapa akhirnya memilih itu? Apa yang menurut Adit itu cocok sama Adit?
2: Kan dua putaran nih yang Bintang Radio 2026 ini. Kalau lagu pop itu di spin, kita spin lagu pop. Tapi kalau lagu daerah itu yang dipilih.
1: Oh, jadi Adit sebenarnya nggak tahu juga nih lagunya bakalan.
2: Tapi beruntungnya lagu Firasat ini udah dihafalin dulu. Jadi pas kepilih lagu Firasat itu kayak puji Tuhan banget karena kepilih yang pas yang udah dihafal gitu.
1: Jadi emang Adit awalnya nggak tahu nih bakalan milih lagu apa. Terus ternyata pas dicek, oh ini lagu yang dihafalin sama Adit.
2: Iya benar sekali.
1: Emang udah jalannya ya kayaknya.
2: Iya.
1: Pas pertama kali menang gitu kan, siapa sih yang Adit hubungin?
2: Kalau mau dibilang hubungin itu, pas waktu itu kan ada mama yang datang. Pas dibilang juara satu Bintang Radio 2026 RRI Manado adalah Aditya Van Basten Ahar. Waktu itu Kak Adit sempat doa dulu, tutup mata berdoa, tapi pas buka mata ikut ngelirik mama sama oma karena oma juga hadir. Dan terus pas turun dari panggung itu langsung meluk mama sama oma. Kayak mereka juga hadir pada waktu, jadi terharu banget.
1: Tapi apakah dua orang yang Adit sayang itu menjadi motivasi terbesar atau sebenarnya ada motivasi dan misi lainnya untuk Bintang Radio 2026 ini?
2: Kalau mau dibilang motivasi sebenarnya ya dukungan orang tua juga sangat mendukung. Tapi sebenarnya cita-cita Adit itu dari kecil ingin menjadi seorang penyanyi yang bukan hanya tahu bernyanyi tapi penyanyi yang profesional dan juga terkenal. Jadi berusaha semaksimal mungkin Kak.
1: Siapa tahu ini jadi salah satu batu loncatan.
2: Iya benar sekali, benar sekali.
1: Jalani gitu ya. Ya
2: karena kan Kak Indra juga bilang bahwa dia boleh ada sampai di titik ini menyanyi di banyak-banyak tempat. Itu salah satunya dari Bintang Radio juga.
1: Nah siapa tahu kan bisa juga kan mengikuti jalannya.
2: Amin.
1: Gitu kan.
2: Ya, benar-benar.
1: Mempunyai karya-karya yang baik juga.
2: Amin.
1: Gitu. Tapi kalau misalnya kita throwback gitu ya Dit ya. Dari 2025 udah sempat ngikutin. Terus 2026 mencoba lagi dan akhirnya lolos nih untuk perwakilan Manado jadi juara satu putra gitu ya. Experience-nya apakah sama atau ada yang beda di luar dari pelajaran-pelajaran yang Adit dapatkan dari Bintang Radio sebelumnya?
2: Okay, kalau perbedaan dari 2025 sama 2026 itu mungkin lebih ke panggungnya, stage-nya. Karena Kak, kalau lalu kita itu pesertanya tampil di dalam ruangan yang tertutup, hanya dengan juri. Tapi kalau tahun ini itu panggungnya lebih megah, lebih bagus, juga ada orang-orang juga yang lihat. Jadi kayak lebih menantang dan lebih bagus
1: gugup
2: juga. Malahan gugup itu perlu Kak kalau menurut Adit.
1: Oh iya, kenapa?
2: Supaya kayak kita maksimal kalau mau tampil.
1: Biar tidak memalukan diri sendiri seenggaknya ya. Tapi keren sih Dit. Jadi buat teman-teman Pro 2 sekali lagi, ini adalah Adit yang memenangkan juara satu kategori putra untuk Bintang Radio 2026. And jangan salah karena Adit juga ikutan waktu itu di Bintang Radio 2025.
2: Iya,
1: jadi ini adalah emang jalannya di 2026 ya Adit. Dan buat teman-teman yang pengen nanya-nanya boleh banget ke WhatsApp di 0851-9088-9797. Di DM aja @pro2manado, duanya pakai angka di Instagram. Atau buat teman-teman yang dengerinnya lewat RRI Digital boleh banget. Atau kalian yang lagi pada scroll TikTok tiba-tiba lihat live kita, ikutan penasaran sama Adit dan juga Jihan gitu kan. Boleh aja langsung komen. Karena kita masih bakalan ngobrol-ngobrol lagi guys bareng sama Adit tentang bagaimana sih Adit akan melewati tingkat core wheel ini. Dan juga aku pengen nanya basic bernyanyinya Adit sejauh ini tuh bagaimana gitu ya. Masih banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Jadi make sure kalian tetap dengerin Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Sembilan tujuh koma tujuh Prodo

0: Update.
1: Masih bareng Jihan teman-teman Pro2 di sore ceria Magota. Tentunya nggak sendirian karena udah ada Adit di sini yang udah gugup. Soalnya juri udah ada di belakang nih. Kelihatan nggak mukanya? Boleh dong produser dan juga juri kita dari Manado.
2: Adit.
1: Ini yang salah satu yang bikin kolom komentar emak tuh yang kerudungan itu ya. Tapi jujur tadi pas Kak Indra as a jury gitu ya, masuk gugupnya minta ampun, katanya takut salah. Ya namanya gimana ya. Dan ini yang jadi salah satu motivasinya Adit mau seperti Kak Indra mulai dari bintang radio, terus bisa apa tadi Dit? Bisa. Iya benar.
3: Iya benar-benar.
1: Tapi aku pengen nanya, basicnya tuh sebenarnya Adit tuh nyanyi tuh mulai dari kapan sih? Dari kecil kah? Atau tiba-tiba berpikir aku kayaknya pengen nyanyi deh pas SMP atau SMA gitu?
3: Kalau basicnya sebenarnya dari kecil udah memang udah tahu bernyanyi, mm-hmm. dan juga pas dari TK itu udah ikut-ikut lomba, mm-hmm. kayak lomba-lomba nyanyi-nyanyi kecamatan, kota gitu. Jadi memang kayak oh ternyata aku bakatku di menyanyi.
1: Menyanyi gitu. Gitu. Yeah. Tapi genrenya emang pop.
3: Kalau genre
1: jazz kah atau
3: Kak Indra pernah bilang suaraku kayak powerful banget gitu. Mm-hmm. Jadi kayak
1: ini kok jurinya ter kaget-kaget kenapa nih?
3: Jadi mungkin karena jujur Kak penyanyi itu ditantang bukan hanya tahu bernyanyi di satu genre saja, tapi harus tahu di banyak genre. Jadi Adit mau berusaha untuk bukan hanya di pop, tapi di jazz juga boleh, mungkin dangdut juga boleh gitu kan.
1: Iya. Tapi selama
3: kalau,
1: ini
3: iya untuk ciri khas karakter suara Adit itu mungkin di pop.
1: Oh, di pop.
3: Iya, pop.
1: Kalau misalnya artis lagi musisi favorit.
3: Kalau musisi favorit Judika sama Jennifer Hudson.
1: Wede. apakah ini jadi salah satu apa ya namanya ya? Kalau bisa dibilang kalau misalnya kalau Adit nyanyi maunya sama kayak Judika banget, atau Adit lebih milih untuk suaranya Adit ya udah suaranya Adit aja, Judika cuma jadi musisi favoritnya aja gitu.
3: Nah karena mungkin favorit Adit itu Judika sama Jennifer Hudson, mm-hmm. yang suaranya itu kayak powerful banget.
1: Benar.
3: Jadi kayak
1: mengikuti sedikit gitu ya?
3: Karena dengar-dengar juga musik mereka nyanyi-nyanyi kayak diikutin gitu.
1: Okay. Tapi kalau misalnya untuk latihan vokalnya Adit, apakah forsir? Mm-hmm. Karena kan ini kan masih di tahap anyway guys, Adit itu masih di tahap perlombaan juga gitu ya.
3: Iya, benar.
1: Dari tingkat Manado udah masuk gitu juara pertama kategori putra 2026 untuk bintang radio. Sekarang akan mewakili Manado ke tahap Korwil yang melawan Gorontalo dan juga Tahuna Hai, teman-teman.
3: Semangat.
1: Semangat gitu ya. Ini kan masih di tahap penjurian gitu ya. Masih ada satu kali lagi ya audisi ya.
3: Iya, untuk masih ada satu Korwil putaran lagi.
1: Satu putaran lagi. Iya. Nah, apakah selama ini Adit terus-terusan ngeforsir diri atau ada latihan-latihan khusus kah atau kayak gimana gitu ya?
3: Kalau latihan khusus tetap ada Kak, karena kan sebagai penyanyi itu apalagi masih muda juga ya, masih butuh banyak persiapan. Apalagi untuk lagu yang Semut Hitam tadi yang Kak Indra bilang, jadi kayak lagu itu memang lagu challenge dan memang challenge-nya banget, kebangetan banget. Karena lagunya rock dan juga di interlude-nya itu panjang. Jadi kayak mikir koreonya seperti apa.
1: Okay.
3: Jadi karena koreonya juga itu menentukan bagaimana suatu lagu itu dapat disampaikan dengan baik.
1: Oh, oke. Okay.
3: Jadi berlatih terus.
1: Berlatih terus ya.
3: Tapi, karena kan masih kalau misalkan udah kepilih jadi di tingkat Korwil 5 ini kan masih ada perjuangan lagi untuk di nasional.
1: Betul.
3: Jadi
1: amin.
3: Belajar. Amin.
1: Aku penasaran, kan Adit kan dari kecil gitu kan, terus tampil di beberapa tempat gitu kan, mulai dari SD, SMP, SMA gitu kan, udah beberapa kali. Ada treatment khusus gak sih sama kayak musisi-musisi lain, misalnya kayak Yura Yunita makan apa?
3: Kencur
1: gitu kan, atau Adit ada treatment sendiri, hal-hal khusus?
3: Gak ada sih sebenarnya.
1: Oh gak ada justru ya?
3: Gak ada. Tapi mungkin karena nyanyi-nyanyi terus, keseringan nyanyi, jadi kayak memang udah terbawa gitu.
1: Oh udah terbawa. Makan gorengan gak Dit?
3: Makan gorengan ada.
1: Oh makan juga?
3: Iya makan juga.
1: Tapi kalau misalnya mau nyanyi enggak? Atau sama aja?
3: Kalau misalkan kayak ngikutin lomba gitu tetap dibatasin.
1: Oh, tetap dibatasin, iya. Gitu. Tapi pernah gak sih ada hal lucu pas Adit nyanyi terus tiba-tiba lupa lirik, atau tiba-tiba kok kayaknya nadanya tidak sesuai nih gitu. Terus problem solving apa yang Adit lakukan gitu? Atau enggak sama sekali, berjalan dengan lancar semuanya?
3: Enggak sih Kak, enggak ada.
1: Aman ya, aman, berarti aman. Ya justru aman. Ya. Wih, keren. Karena jujur banyak banget kayak yang lupa lirik, iya, atau iya, misalnya iya. Nadanya kemana ya ini sebenarnya gitu. Tapi Adit aman-aman aja ya.
3: Iya Kak, aman-aman. Karena kalau tips Adit itu kalau nyanyi, kalau ikut lomba itu kalaupun udah deket harinya, 2 hari lah sebelum lomba, kita denger terus tuh lagu itu malam-malam. Jadi kayak contohnya tuh 10 lagu yang tuh baru-baru itu udah dimasukin di playlist Kak. Jadi kayak didengerin tiap malam mau tidur. Jadi udah hafal semua sih lagu yang di pas bintang radio itu.
1: Jadi bukan cuma latihannya aja tapi didengerin juga.
3: Iya benar.
1: Oke. Cukup ini ya, apa namanya, efektif kan seperti itu. Kalau diedit efektif.
3: Iya efektif.
1: Dan siapa tahu buat teman-teman Pro 2 juga bisa mencoba gayanya Adit. Bener. Gitu kan. Ini lagi ditonton sama teman-teman Gorontalo dan juga Tahun Adit.
3: Iya.
1: Kira-kira bagaimana melawan mereka? Susah-susah gampang kah? Atau emang Adit merasa kayak aku bisa kok? Atau memang mereka jago-jago nih gitu?
3: Memang kalau soal kualitas suara Kak, mereka punya karakter suara yang khas juga. Tahuna itu kan orang-orangnya sangir-sangir itu jago-jago menyanyi.
1: Betul.
3: Apalagi kalau Gorontalo itu kan jago-jago juga nyanyi karena kan dangdut gitu. Jadi kayak rasa apa? Kayak
1: agak sedikit insecure kah atau tetap secure kah?
3: Enggak, tetap secure.
1: Oh, tetap secure. Iya. Cuman emang gak gampang aja untuk melawan mereka ya.
3: Iya, karena melihat juga voting mereka udah banyak juga. Dan juga karena kan voting itu 30% juga Kak, karena juga membantu juga voting itu. Tapi kalau untuk kualitas suara memang mereka juga jago-jago.
1: Oke, tapi boleh diadu.
3: Boleh diadu.
1: Buat teman-teman Tahuna dan juga Gorontalo, ini adalah yang sedang berbicara adalah perwakilan dari Manado. Bisa dilihat di sini ya. Tapi kita enggak mau nyuruh nyanyi kok, guys. Kita bakalan ngobrol-ngobrol aja. Karena sejujurnya Adit istirahat dulu ya nyanyinya ya. Soalnya tadi ada jurinya, gue udah gugup nih. Kita hahaha aja dulu di sini. Dan kalau misalnya mau dilihat yang paling Adit latih selama ini, apakah dalam konteks vokalnya doang atau sama yang tadi tuh kan ada beberapa tuh yang kayak ya Adit dengerin terus nih lagu-lagunya, dan juga teknis untuk core wheel tuh kayak gimana sih sebenarnya, lagu popnya tetap dipilih kah atau di spin atau kayak gimana?
3: Kalau di core wheel itu Kak mungkin sudah ada keputusan bersama dari para masing-masing RRI untuk kita peserta untuk pilih lagu saja karena supaya menyesuaikan dengan karakter suara kita. Kalau untuk latihan itu sama dengan Adit bilang tadi, koreo itu sangat penting juga, bukan hanya kualitas suara, untuk supaya dapat menyampaikan lagu itu dengan baik. Karena ya jujur saja banyak orang yang tahu bernyanyi tetapi sedikit yang dapat mampu untuk untuk menyalurkan perasaan atau untuk menyampaikan sebuah pesan itu, lagu itu. Jadi koreo itu, jadi Adit sampai sekarang mikir koreo gimana ini kalau misalkan udah lolos ke tingkat nasional, koreonya seperti apa? Karena kan peserta-pesertanya otomatis lebih banyak yang suara-suara bagus.
1: Terpilih lah ya.
3: Amin.
1: Tapi itu sih sebenarnya, apakah Adit belajar koreonya sendiri otodidak? Ngelihat kayak misalnya ngelihat di YouTube kah?
3: Benar-benar.
1: Sendiri gitu.
3: Iya,
1: jadi Adit menganalisa.
3: Iya, menganalisa juga, lihat kayak referensi dari TikTok, dari YouTube, cari-cari kayak contoh lagu Semut Hitam, koreo untuk rock gimana.
1: Dan
3: juga tanya-tanya ke teman-teman ini cocok atau enggak gitu.
1: Jadi trial and error ya sebenarnya ya.
3: Iya, benar.
1: Oke, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan guys. Karena di sini udah ada pertanyaan dari teman-teman Pro 2 lewat WhatsApp. Halo Adit, boleh cerita sedikit dong gimana rasanya waktu nama kamu diumumin sebagai pemenang putra bintang radio tingkat Manado kemarin? Kayak tadi udah dijawab.
3: Udah.
1: Tapi bisa dijawab lagi kah? Super excited, terharu. Ya,
3: mungkin kaget tadi udah dibilang, tapi juga bersyukur karena Adit boleh ada sampai di titik ini bukan karena kekuatan sendiri, tapi juga karena Tuhan dan juga support dari teman-teman, dari keluarga, sehingga boleh ada sebagai juara satu. Jadi bersyukur banget dan kaget tapi juga senang.
1: Oke, kita baca dari WhatsApp lagi dari 082195830 sekian. Persiapan Adit waktu ikut Bintang Radio Manado kemarin berapa lama sih, dan apa tantangan tersulit yang sempat kamu lewatin?
3: Udah.
1: Kamu baru ya mendengarkan ya, dari tadi kita udah ngobrolin loh.
3: Benar-benar.
1: Tapi selain itu, apakah ada hal yang emang dari Bintang Radio 2025 nih, Adit udah meyakinkan diri kalau misalnya 2026 pasti bakalan ikut lagi? Atau ini sebenarnya gambling aja nih?
3: Enggak, memang udah kayak prinsip mau ikut lagi. Karena kan membalas penyesalan dari tahun lalu itu yang kayak, kenapa aku nyanyi udah gak maksimal gitu, banyak improvisasi. Jadi mau buktiin bahwa di tahun 2026 itu aku mau lebih upgrade lagi.
1: Oke. Masih ada, Dit. Tenang aja, Dit. Dari Kiki di Tikala. Deket dong ke sini. Jangan nanya, jangan lewat WhatsApp. Halo, Adit, mau tanya dong, kalau lagi latihan vokal intensif buat core wheel gini, ada pantangan makanan atau minuman gak sih? Masih bisa minum es atau makan gorengan khas Manado gak, Dit? Katanya.
3: Nah, kalau makanan udah bilang tadi, mungkin dibatasin gorengan.
1: Tapi gak juga, yang di-cut banget, atau?
3: Enggak, mungkin kalau misalkan udah hamin 2 atau hamin 1 itu udah gak makan gorengan lagi.
1: Oke, kalau minum?
3: Kalau minum, ya gak mungkin minum es lah, Kak. Karena kan itu pita suara gak sehat juga.
1: Gak sehat. Jadi, sebenarnya bukan dibatasin yang gimana-gimana. Memang sewajarnya aja.
3: Iya, sewajarnya aja.
1: Gorengan,
3: betul.
1: Jangan minum es, gitu.
3: Iya.
1: Dari Randy di Malalayang, katanya, keren banget Adit, mau tanya waktu tampil di Core Wheel, terus mau kostumnya siapa yang ngasih gaya? Siapa yang baking bergaya? Apakah ada sentuhan kain tradisional Sulawesi Utara? Kayaknya bukan ya?
3: Untuk kain itu memang dari Batak, Kak, langsung.
1: Dari Batak ya, langsung
3: dari
1: ya.
3: Batak.
1: Siapa yang outfitin? Siapa yang menjadi ini kamu?
3: Kalau outfit mikirin sendiri sih, Kak. Untuk lagu yang daerah, tapi kalau untuk lagu lagu pop sama lagu rock kemarin yang Semut Hitam yang akan nanti dia itu tanya-tanya juga ke teman-teman juga sih.
1: Oke. Ini satu lagi nih dari Maya di Tuminting, katanya, semangat buat tingkat Core Wheel Adit. Ih, terima kasih. Kok aku yang terima kasih? Terima kasih, Dit. Penasaran nih, selain menyanyi, hobinya Adit, hobi atau kegiatannya si Adit di waktu senggang apa sih buat refreshing biar gak stres mikirin tingkat Core Wheel, kompetisi sih dia bilangnya. Tingkat Core Wheel, apa, Dit?
3: Kalau keseharian itu mungkin kayak kuliah sih, Kak.
1: Okay.
3: Gak ada, iya, karena kan banyak tugas juga tuh, jadi kayak bukan... lebih nambah beban juga sih sebenarnya. Karena memang tugas itu banyak sekali.
1: Jadi bukan stress release jatuhnya ya. Stress yang plus-plus gitu. Dan teman-teman Pro2, buat kalian semua masih ada kesempatan buat nanya-nanya ke Adit, masih akan dijawab sama Adit juga.
3: Siap.
1: Jadi buat teman-teman, aku bakalan tetap live di TikTok Pro2 Manado. Kalau misalnya teman-teman pengen DM di @Pro2 Manado, duanya pakai angka, di Instagram boleh, di WhatsApp juga boleh. Kayak tadi teman-teman yang udah nanya di 085190889797. Dan kita bakalan break dulu sebelum kita masuk dan ngobrolin mengenai tingkat Core Wheel yang sementara ini Adit hadapi. So stay tune terus teman-teman Pro2.
0: Energy. Hit music. Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Pro2 FM yang bisa bikin teman Pro2 single.
6: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, okay, teman-teman berdua, kita masuk di sesi terakhir. Aku pengen nanya-nanya mengenai persiapannya Adit. Sebenarnya udah bukan persiapan lagi ya, maintenance-nya Adit untuk apa namanya, lomba, bukan lomba, apa tahap terakhir untuk Core Wheel ini, jaga kesehatannya gimana? Karena jujur di Manado, Tomohon panas juga nggak sih kalau di Tomohon tuh?
1: Kalau di Tomohon dingin kan.
0: Oh, jadinya dingin ya. Biarpun siang-siang juga tetap dingin.
2: Di sana siang-siang dingin juga.
0: Jujur di sini panas banget. Tapi bagaimana kamu menjaga kesehatanmu agar tetap fit kalau misalnya nyanyi, jadi enggak yang apa namanya? Tetap prima dan tetap okay, gitu, Dit.
2: Kalau menjaga kesehatan, kalau untuk penyanyi itu untuk persiapan lomba lebih ke kayak harus tidur lebih cepat, jangan tidur late, supaya suara akan lebih maksimal lagi. Dan juga itu sama yang tadi Adit bilang, jangan terlalu banyak minum minuman yang es, makanan juga minyak, jangan terlalu banyak dimakan, harus dibatasin supaya suara itu bisa lebih maksimal lagi.
0: Tapi jujur emang ya kalau misalnya tidur tuh pengaruh di suara.
2: Pengaruh kak.
0: Oke, guys. Pengaruh banget. Dengar tuh guys, kalau kalian nggak tahu tuh, cuman aku jangan-jangan yang nggak tahu. Oke, terus kalau misalnya strategi kamu nih, karena kan dilihat sejujurnya bukan hanya suaranya aja, tapi bagaimana performnya kamu gitu kan? Yeah. Apakah aura-auranya tidak ada minus 1000 aura kayak gitu? Kalau misalnya strateginya Adit biar outstanding okay, terus juga performnya okay, apakah ada kayak pemikiran-pemikiran udah harus secure aja, jangan insecure, atau ada hal-hal lain yang dipikirin sama Adit biar tetap okay untuk performnya?
2: Kalau untuk supaya lebih maksimal lagi untuk performnya, itu sama yang Adit bilang tadi kak, kalau misalkan mau ikut lomba itu jangan hanya mikirin kita mau bawa lagu ini enak didengerin apa enggak, tapi harus kayak lagu yang menantang.
0: Okay.
2: Contohnya kayak Semut Hitam itu memang lagunya menantang sekali, dan juga harus pikirin koreo juga.
0: Okay.
2: Supaya lagunya juga bisa disampaikan dengan baik.
0: Makanya itu Adit belajar, bukan belajar aja, tapi trial and error koreo seperti apa yang okay, biar performnya pas tampil outstanding. Okay nih, ini jadi salah satu tips ya teman-teman berdua. Jadi kalau misalnya kalian kaku, karena jujur aku kalau misalnya ngelihat beberapa teman-teman, bahkan aku sendiri kadang-kadang kalau misalnya lagi pura-pura tampil nih, cuman bisa begini-begini doang kan. Padahal kalau misalnya dilihat itu tuh nggak okay banget. Jadi kalian
2: harus dipersiapin dari jauh-jauh hari.
0: Bener, trial and error aja kayak Adit. Kayaknya cocoknya seperti ini, cocoknya seperti itu gitu. Adit, the last question. Kalau misalnya mau mendukung kamu bagaimana untuk memenangkan tahap, bukan tahap terakhir sih, untuk memenangkan tingkat Core Wheel sebagai juara satu kategori putra di Bintang Radio 2026.
2: Tentunya mengikuti prosedur yang ada kak, karena kan penilaian dari juri itu 70%.
0: Betul.
2: Dan voting itu 30%.
0: Betul.
2: Dan untuk penilaian juri 70% itu Adit yakin sih udah kayak menampilkan yang paling terbaik. Dan YPR sekarang itu lebih ke voting, karena voting juga itu menentukan. Apalagi Gorontalo dengan tahun ini kan berat-berat juga ini,
0: persaingan
2: keren-keren juga, suaranya punya ciri khas yang baik juga. Jadi kayak siapa tahu jurinya kayak nilainya beda-beda tipis gitu.
0: Bener.
2: Jadi 30% sangat besar bagi penilaian nantinya. Jadi voting itu sangat menentukan guys.
0: Jadi kalau misalnya mau voting Adit, gimana caranya Dit?
2: Voting dengan cara search di Google Bintang Radio, ya cari Bintang Radio, lalu cari Van Basten Ahar.
0: Oke. Okay.
2: Tapi harus isi apa? Isi saldo dulu kak.
0: Okay.
2: Isi bintang.
0: Oh ada
2: dulu. Iya,
0: e-walletnya.
2: Iya e-walletnya dulu.
0: Oke. Okay, jadi kalau misalnya kalian pengen.
2: Tapi jangan cari Aditya Van Basten Ahar, karena di bintang cuman Van Basten Ahar kak.
0: Oh jadi nggak pakai Adit ya?
2: Iya.
0: Van Basten Ahar.
2: Iya
0: gitu.
2: Van Basten Ahar.
0: Atau bisa Chris di mana gitu, kita buka lewat Chris dulu gitu.

0: misalnya mau ada yang mau nanya gitu kan, daily activity-nya mau ketemu, mau ngelihat Adit sehari-harinya ngapain gitu, ada nggak sih media sosial yang bisa kita lihat, bisa kita apa namanya cek-cek
1: iya,
0: gitu.
1: Iya. Kalau media sosial cari aja di IG Van Basten Van atau Basten. Aditya Van Basten Ahar.
0: Oh oke, okay. Itu di Instagram aja, Facebook. Iya,
1: Kalau Facebook juga ada tapi nggak terlalu aktif.
0: Oh nggak terlalu aktif.
1: TikTok ada tapi nggak aktif juga.
0: Okay.
1: Di IG aja.
0: Di IG aja guys. Jadi buat kalian semua ke Instagram boleh. Terus juga kalau misalnya sekali lagi masih dibuka kesempatan ya. Terakhir ya, tuh kapan sih kalau misalnya
1: tanggal
0: mau voting?
1: 6. Tanggal 6.
0: Oh tanggal 6. Tanggal 6 berarti hari Selasa
1: hari
0: ya?
1: Hari Selasa, iya.
0: Hari Selasa penutupan untuk voting ada Adit dan juga Anissa. Jadi kalau misalnya kalian bingung, emang website-nya apa sih? Kalian bisa langsung aja ke Instagram dulu, ke @perduamanado atau @rri_manado. Nanti di situ kalian bisa kris, nanti dari, bukan kris sih sebenarnya, QR kodenya ada di sana. Nanti kalau misalnya kalian klik atau misalnya kalian scan, nanti bakalan masuk ke browser yang udah tersedia guys. Gampang banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen mendukung, boleh banget. Terus juga kalau misalnya kalian pengen telat nih, kan tadi sempat perform juga gitu kan Dit. Kalian bisa lihat di
1: YouTube. Iya.
0: Channel RRI Tahuna. Terus juga ada juga di RRI
1: Gorontalo. Untuk putaran pertama ya.
0: Nanti bakalan ada di mana lagi, Dit?
1: Untuk putaran terakhir mungkin RRI Manado, Kak, karena ya.
0: Di tanggal berapa?
1: Tanggal 6, sekaligus juga dengan mungkin pengumuman juaranya.
0: Oke, ingat guys, ini ada putaran terakhir sekali lagi di YouTube channel RRI Manado di tanggal 6. Jadi buat teman-teman, tungguin update-annya. Kita lihat siapa yang akan memenangkan tingkat core wheel, apakah Manado, Gorontalo atau enggak tahu. Nah udah sampai sini aja dulu ya. Thank you so much Dit.
1: Terima kasih,
0: udah
1: Kak.
0: Ikutan di sini ngobrol-ngobrol sama kita. Kali ini tidak menyanyi sekali lagi, kali ini kita ngobrol-ngobrol aja. Yeah. Teman-teman Perdua, sekian dulu untuk Magota Sore Cerianya bareng Jihan dan juga Adit. Nanti kita ketemu lagi di Magota Sore Ceria selanjutnya. Bye. Dadah dulu dong.
1: Dadah.
0: Bye.
2: Jangan sampai ketinggalan tamu sore ceria minggu depan. Setiap hari Jumat jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Pro 2 FM.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: Informasi pertama, Taman Prodo Prestasi membanggakan kembali diukir oleh generasi muda Kabupaten Kepulauan Sangihe di kancah internasional. Regina Sinedu sukses mengharumkan nama daerah sekaligus terpilih sebagai salah satu delegasi resmi Indonesia yang mewakili Provinsi Sulawesi Utara dalam program pertukaran pemuda antar negara Australia-Indonesia tahun 2026. Dan kabar membanggakan tersebut dikupas tuntas dalam program obrolan sore ceria Pro 2 RRI tahunnya, Kamis 1 Oktober 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, Taman Prodo Kepolisian Resort Kepulauan Sangihe memberikan dukungan terhadap Duta Bintang Radio RRI tahunnya yang akan mengikuti persaingan di tingkat Korwil 5 Manado, Gorontalo dan juga tahunnya. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh pelaksana harian Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Edwin J. Humokor SHMH melalui komunikasi telepon karena sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Dan dalam komunikasi tersebut, Taman Pro 2 AKBP Edwin J. Humokor memberikan rekomendasi untuk melakukan audiensi dengan Wakapolres Kepulauan Sangihe, Kompol Jenri Sermanus Liwan SI, guna membicarakan dukungan Polres Kepulauan Sangihe terhadap Duta Bintang Radio RRI tahunna.
1: Info Pro 2.
0: Demikian info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, dan selamat sore.

0: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Ya, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 22 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan masih di sore ceria edisi hari ini. Teman Pro 2, kami informasikan untuk Adzan Maghrib edisi hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.34. Sekali lagi, untuk Adzan Maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.34. Dan sambil menunggu dikumandangkannya Adzan Maghrib, kami hadirkan rangkaian lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

cengeng ketika menghadapi masalah. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-23, sesungguhnya manusia diciptakan untuk bersifat keluh kesah lagi tidak. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu konsisten mengerjakan sholatnya. Orang yang sering berkeluh kesah biasanya tidak mempunyai sandaran hidup. Ia mudah goyah dan terombang-ambing. Sedangkan orang yang khusyuk saat sholat akan merasa memiliki sandaran hidup, yaitu Allah. Jadi jika sedang tertimpa musibah, ia akan

Prodo FM, teman terbaik kamu, 34 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan saatnya dikumandangkan Adzan Maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat lima waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

0: call it ice cream. Keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi ice cream kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni. Indonesia, aku bangga padamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Suah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Prosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 2 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kita masih di program acara Sore Ceria edisi hari ini, teman Prodo. Jumat 2 Oktober 2026 dan tentunya masih bareng Ami hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan satu informasi yang menghadirkan ke ruang dengar kamu, teman Prodo, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprediksi musim hujan di Indonesia pada tahun 2026 datang lebih lambat dan berlangsung lebih singkat. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari biasanya. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki mengatakan mundurnya musim hujan berkaitan dengan panjangnya periode kemarau, teman Prodo, dan menurutnya kondisi tersebut membuat durasi musim hujan tahun ini diperkirakan lebih pendek. Meski berlangsung lebih singkat, intensitas hujan pada sejumlah hari diperkirakan lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. Dan BMKG masih melakukan pengukuran untuk menentukan tingkat keekstriman curah hujan tersebut. Teman Prodo, sebelumnya BMKG memprediksi awal musim hujan di mayoritas wilayah Indonesia mengalami kemunduran pada 2026. Dan kondisi tersebut berkaitan dengan pengaruh fenomena El Nino serta periode kemarau yang berlangsung bersamaan. Somarjuki juga mengatakan kondisi tersebut membuat musim kemarau di Indonesia berlangsung lebih panjang dan kering, teman Prodo. Dan dampaknya awal musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia diperkirakan mengalami kemunduran. Meski demikian, sejumlah wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Dan cakupan wilayah yang mengalami musim hujan diperkirakan terus bertambah secara bertahap mulai Oktober hingga Desember 2026. Selengkapnya informasi ini, teman Prodo, bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Sementara

calon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum. Produser.

kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di sore ceria edisi hari ini. Teman Prodo kejuaraan Sangya Taekwondo Open Championship Bupati Sangya Cup 2026 dilaksanakan selama 2 hari mulai Jumat hingga Sabtu 2-3 Oktober 2026 di Gor Membara Manente dan diikuti sekitar 402 atlet. Ketua Panitia Kejuaraan Sangya Taekwondo Open Championship Bupati Sangya Cup 2026, Jifri Taju, mengatakan seluruh atlet yang akan mengikuti pertandingan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari. Dan teman Prodo Kejuaraan Sangya Taekwondo Open Championship Bupati Sangya Cup 2026, peserta berasal dari sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara. Di antaranya Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai tuan rumah, Kota Bitung, Kota Manado, serta Kabupaten Minahasa Utara. Dan menurut Jeffrey, teman Pro 2 keikutsertaan atlet dari berbagai daerah menunjukkan adanya antusiasme terhadap pelaksanaan kejuaraan taekwondo di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan kejuaraan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi atlet untuk mengembangkan kemampuan teman Pro 2, menambah pengalaman bertanding sekaligus membangun semangat sportivitas. Dan panitia berharap pelaksanaan Sangya Taekwondo Open Championship Bupati Sangya Cup 2026 dapat berlangsung lancar dan memberikan pengalaman positif bagi seluruh peserta. Dan bagi seluruh peserta yang sementara dan sedang bertanding, tetap semangat teman Pro 2, kalian luar biasa. Dan informasi ini selengkapnya di website rri.co.id.

0: Zulhijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: 92 MHz, RRI Prodi FM Tahuna, suara kreativitas.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.

0: Terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produ FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, 12 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan masih di berbagai informasi di sore ceria kali ini. Teman Prodo, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mengatakan proses pembuatan kovo mengandung nilai perjuangan. Dan pelestarian kain kovo di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus didorong melalui keterlibatan generasi muda. Kain tradisional berbahan serat abaka tersebut tidak hanya memiliki nilai estetika, teman Produe, tetapi juga mempresentasikan filosofi perjuangan dan kerja keras masyarakat Sangihe. Pelestarian kovo juga dinilai memiliki peluang untuk berkembang dalam sektor industri kreatif. Teman Produe, pengembangan tersebut dapat berjalan seiring dengan upaya mempertahankan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Dan karena itu pemerintah mendorong generasi muda agar tidak hanya mengenal kovo. Sony juga mengatakan generasi muda juga diharapkan mau membuat dan juga menyukai dan menggunakan kain tradisional tersebut. Dan teman Prodo, menurut Sony, ketertarikan generasi muda terhadap kain tradisional dapat menjadi bagian dari proses pelestarian. Dengan demikian, keberadaan kovo tidak hanya bertahan sebagai peninggalan budaya, tetapi posisi kovo sebagai warisan budaya akan tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Informasi selengkapnya, teman Prodo, juga bisa kamu akses kembali di website rri.co.id. Dan 14 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, sebelum lanjut dengan berbagai informasi, Ami hadirkan satu lagu daerah masih dari program aktif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan judul lagu Proses, teman Prodo, dari Blood for Life. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 35 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, Kroasia menghadapi Inggris di HNK Sabtu 3 Oktober 2026 dalam lanjutan Nations League, dan laga berlangsung tertutup akibat sanksi Federasi Sepak Bola Kroasia. Dan teman Pro 2, Kroasia dan Inggris sama-sama mengoleksi 3 poin dari 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Modric serta Baturina kembali memperkuat Kroasia, teman Pro 2. Dan lawan mereka Inggris datang dengan koleksi 13 gol dari 5 laga. Pelatih Thomas Tuchel sudah mempercayai pemain muda dengan menurunkan Lewis Skelly dan Elliot Anderson, teman Pro 2. And then sementara Modric yang sempat istirahat saat menghadapi Spanyol akan diturunkan di laga nanti. Dan Slaven Bilic tampaknya tak bisa meninggalkan Modric di 2 laga sisa yang akan menentukan nasib Kroasia. Dan absennya Juranovic dan juga Elrik, teman Prodo, membuat Kroasia kehilangan spesialis center back untuk ketiga kalinya. Namun Stanisic juga Baturina sudah pulih dari sakit dan siap diturunkan. Tuchel juga akan mencari pengganti O'Reilly yang cedera, teman Pro 2, dan ini menggambarkan kepercayaan Tuchel pada tim yang sudah terbentuk. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari inilah.
1: Nur,

0: Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
1: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
0: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
1: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
0: Eh,

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Explodu FM.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. 1 menit bergeser dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan tuntas sudah kebersamaan kita di sore ceria edisi hari ini. Waktunya Ami pamit undur diri, teman Prodo, dan terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta. Kita ikuti MLC Music Live Chat edisi hari ini. Dan setelah MLC, teman Prodo, ada Kolvi yang akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
3: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ditemani sama Edi Tama di malam hari ini, teman Prodo, di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026, teman Prodo. Di hari kedua di bulan Oktober, gue bakal ngajak-ngajak lu seperti biasa ya, buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Prodo FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya. Ya nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Prodo FM Jakarta, di RRI Jakarta tentunya, di website-nya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama cantik manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama cantik manis, teman Prodo. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Eddie dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Ini harus maju ya kak?
2: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
2: Gue kenalin lu, Eddie.
0: Boleh.
2: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
1: Yes.
0: Selamat malam.
1: Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
2: Baik banget.
1: Alhamdulillah.
0: Biasa, ya.
2: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
1: Malam.
2: Jujur jangan. Gen Z banget ya.
0: Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
1: Bener.
0: Lumayan lah ya.
1: Bener banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih kacau.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
1: Betul.
0: Orangnya tuh.
2: Yes.
1: Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
2: Iya.
0: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
1: Gak ngerti sih, karena event juga kebanyakan malam
0: iya
1: kali
0: sih,
1: ya.
0: Iya sih, bener sih. Kalau event ya mesti malam sih ya.
2: Kayaknya kita kayak ngikutin orang kantoran, istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
2: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja acara konser pagi-pagi ya.
2: Iya. Emang unik sih emang.
0: Unik sih, bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti yes. Ya?
1: Betul.
0: Single kedua, yang pertama adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak makan besar?
2: Iya, benar juga ya.
1: Nanti yang ketiga
0: apa?
1: Enggak.
0: Dessert.
2: Kenapa tuh?
1: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, apa-apa, kita santai aja.
1: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau?
0: Iya boleh, kenapa? Kenapa akhirnya 37 minggu deh.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Karena ini kalian ini pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
2: Ini cerita dia nih.
1: Cerita aku.
0: Oh, iya.
2: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke.
1: Okay. Iya benar.
0: Oke. Okay.
1: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
1: Bucin LDR.
0: Asik. Bener.
1: Bener.
0: Masih words ya itu ya. Work ya.
2: Masih.
0: LDR tuh
1: words. Masih. Ya?
2: Masih.
1: Aku masih kok.
0: Oh iya.
1: Tapi lagi ada nih. Lagi pulang.
2: Tapi, hey. Tapi in this economy LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
2: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
2: Gak salah.
0: Ini keren, ekonomi ya? Bener.
1: Bener.
0: Ya lagi agak gonjang-ganjing gimana ya.
1: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
1: Alright, gitu.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini asik. Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi gak LDR berarti ya.
1: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya. Yeah.
1: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
2: Nah, Popeye, pacarnya Popeye.
1: Popeye.
0: Oh, Popeye. Bener-bener. Berarti
1: jadi
0: ceweknya ya. Siapa ceweknya, lupa gue namanya.
1: Trevena. Kan aku cewek.
0: Iya bener, ceweknya Popeye maksudnya.
1: Oh,
2: Olive.
1: Olive,
0: bener.
1: Bener lagi.
2: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
1: Tolong.
2: Jangan mentang-mentang malam nih, kita melenceng nih.
0: Bener.
1: Olive.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
1: Betul.
0: Bener. Dan satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
2: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
2: Thank you. Dude.
1: Bener.
2: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
2: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
1: masih panjang kak, masih panjang.
0: Ya, bener, masih banyak ini harus dipikirin,
2: betul,
0: harus dipersiapkan,
2: betul, gitu kan.
0: Bener. Tapi gimana yang lagi nggak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
1: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Bener.
1: Nah, sekarang kalau ada dia tuh, ya udah kamu aja deh.
0: Iya bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh nggak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
1: Bener, gitu, aku bisa angkat galon sendiri.
0: Oh, yeah.
1: Kalau nggak ada dia, angkatin.
0: Ketika langsung nggak bisa. Ya. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
1: Pacarannya.
0: Bener.
1: Kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Kan aku kemana-mana sendiri kalau. Kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh.
0: Aduh.
1: Baik-baik.
0: Jadi supir pribadi ya?
1: Jadi supir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri, apa nih, love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
1: Aku physical touch.
0: Anyu. harus ada sentuhan ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Benar.
1: Harus pegangan tangan every day every time.
0: Oh ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promosi kan.
2: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kak Lala tuh?
2: Gue pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
0: Benar.
2: Kan jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate, paling itu aja romansi kita di situ. Sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu
2: jujur
0: ya? Jujur
2: susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: iya.
2: Tapi berantem nanti.
0: Bener, agak susah lah ya.
2: Agak susah.
0: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masir sama kepasangan? Gitu. Karena agak susah juga.
2: Betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
2: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impactnya tuh berasa ke manajer, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja, profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke
2: ya, disiasati lah,
0: benar,
2: beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga. Betul. Sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
2: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
1: Yeah. Iya, benar sekali.
0: Alright, tapi anyway Jendeng Panis itu dari 2000
2: tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya?
1: 2 tahun lalu sebenarnya. Sebelum nge-mail itu kita udah
0: udah
1: workshop itu udah dari tahun sebelumnya. Berarti okay. 2024.
0: Wow, alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jendeng Panis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu nge-mail, gimana nih feedbacknya so far?
1: Karenis yang tahu.
2: Sebenarnya karena kita artis baru ya. Jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Ute. Dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan.
0: Yes.
2: Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu ngemil menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
1: Untuk perdana lumayan.
2: Perdana
1: ya, Pak.
2: Udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Yes. Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jendeng Panis sendiri mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan. Diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jendeng Panis doang nih punya nih?
2: Yes, menarik banget ya pertanyaannya.
1: Iya, silakan.
2: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
2: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan.
0: Okay.
2: Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jendeng Panisnya. Ternyata Jendeng Panis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
1: kesehari-hari aja.
2: Kesehari-hari.
0: Casual lah ya bahasanya.
1: Casual,
0: yes. Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
2: Betul. Poetry juga kadang.
0: Poetry juga, bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macem yang apalah melati gitu-gitu kan.
2: Ini, itu, selalu ada eranya ya.
0: Bener, bener selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga kalau dari musik juga ya, sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Ya, ya. Bener-bener. Tapi kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan dari kata-katanya, liriknya itu benar-benar yang kasual yang mungkin keseharian lah ya. Benar-benar. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
2: Menarik lagi Indies Economic.
1: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
2: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
1: Bisa ya, jedak-jeduk jadi jujur janggal.
0: Benar, benar. Alright, itu Mam Produ. Abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih teman Bro 2. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman Bro 2 langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, habis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis, Ngemil nih ya, sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi craving-craving mungkin ya.
1: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener, bener. Abis makan besar. Bener, ya bisa. Pokoknya namanya lo sambil beraktivitas malam hari ini ada Jentik Manis dengan Ngemil.

0: Alright, masih di MLC Music Lecet dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Yay. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya, dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di-spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu ya kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak, pas aku LDR-an 37 minggu pacarku.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Wow. Lu mau sebutin namanya. Mau lagi nih.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya udah. Iya.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya 37 minggu. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana.
2: Oh ya.
1: Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR pokoknya lagu cinta-cintaan itu kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Benar.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya? Dia sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti?
1: Dari aku, dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Ais.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget
0: ya. Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana? Atau apa pemantiknya maksudnya?
1: Kak Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya makanya.
2: Tapi gue yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Salah satunya gue kan, gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama sama Lala, hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya. Betul, Kupang. Nah gue di Jakarta nih. Nah, kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Benar.
2: Padahal maunya percaya
0: iya.
2: Padahal mau percaya tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR tapi variabelnya banyak banget.
0: Oh,
2: yes. Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking ya kan. Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak gitu.
1: Iya, saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Sabar, gue penasaran nanya dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya gitu.
2: Human lah ya.
0: Human, benar.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah enggak ya?
0: Aduh. Benar. Satu RT juga masih kepikiran gitu, ngintip-ngintip. Kemana ya? Ada enggak ya gitu, motornya, mobilnya ada enggak ya gitu.
1: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap mikirin macam-macam, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap menaruh kepercayaan?
2: Nah, ini beda-beda nih POV nih. Nah,
1: aku ya.
2: Nah, hubungan lu sama lu.
1: Kalau membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Oke, benar. Jadi membiasakan itu berdoa bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan.
0: Bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ingetin makan, kalah sama yang ngajak makan.
2: Bener lagi.
1: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener kan?
1: Bener.
0: Nah kalau dari Bang Dennis gimana?
2: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya. Kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol. Kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan cewek gua. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gua aja. Terus meyakininya tuh dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gua gitu.
1: Asik. Aneh-anehnya ada batas ininya gak? Kayak satu kali, dua kali. Kan biasanya kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
2: Bisa gak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
0: Kepo juga dia. Kepo
1: juga. Kan sebagai junior bertanya kepada senior.
2: Ya udah itu bisa dibahas.
0: Bener-bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap buat punya caranya sendiri gitu ya, untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Kak Trepena sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan?
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya Kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Bener.
1: Which is itu dia sinyal
0: susah.
1: Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang, kita dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Lumayan, ya. Kayak per detik ini bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
0: Wow.
1: Okay. Kalau nggak salah ya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call, mau nggak mau ya cara kita untuk kayak kangen-kangenan, meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah bener. Kan. Maksudnya dia nggak bisa. Juga,
2: ya? Berarti sekali video call all out ya.
0: All out ya.
2: Bener kan? Iya kan? Iya, ceritanya. Kenapa negatif out. Pikirannya?
1: Oh, matanya Kak Denis tuh. Mata Kak Denis.
0: Iya, maksudnya ceritanya all out.
2: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari enggak ketemu, 3 hari ceritanya.
1: Jangan over sharing, Kak.
2: Ini gua nanya.
1: Iya, benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu coba biar hemat wifi, kita seminggu 2 kali aja video call-nya. Okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
0: Oke,
1: tetap dibatasin ya. Tetap
0: dibatasin,
1: Kak.
0: Jika lu gak ada wartel aja, gak ada wartel.
2: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call. Jadi kayak gue bilang, gak apa-apa kok kalau ini, gak kita ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
1: Karena udah lama gak video call juga, Kak. Okay. Jadi once bisa, pas banget waktunya pas kita photoshoot.
2: Segitunya dia, makanya itu yang gue bilang all out. Yes. Even lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu. Bener. Berusaha untuk ngasih yang...
0: Betul, asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya, kita dengerin dulu ya teman Bro 2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita, mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Denis gitu, boleh banget lah ya langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Cantik Manis. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Yeah. Alright, tadi kita udah dengerin lagunya dan kalau gue dengerin apa ya, agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Yeah. Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdananya?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh nggak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Kita sama-sama suka. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Jadi kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak gua kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gua kayaknya single pertama ngambil itu referensinya tuh M2M. Gua dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 3-7 minggu ini beneran kayak mau dengerin. Mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: Iya, zaman sekarang.
0: Yes, yes, yes.
1: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
0: Oke.
1: Jadi gua pas gua ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gua. Tahan.
2: Iya, aku tiap tek, kak kayaknya bukan aku banget.
1: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Benar.
1: Seperti kayak dia video call.
0: Asik, balik lagi. Call back, bro.
2: Tapi jangan dilanjutin ya, kita lihat. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner berproject bareng juga. Yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya Kak Dennis pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, okay. Kan biasa kayak ada, harus gini, harus gitu.
1: Bener. Enggak. Ada pengalamannya.
2: Iya, di single perdana.
0: Bener.
2: Bercanda.
0: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
0: Bener-bener. Tapi emang di lab ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rap-nya ya.
2: Iya.
1: Itu rap-nya unik banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah, awalnya kita gak mau pakai rap ya.
2: Betul.
1: Kayak gak apa-apa, biasa aja. Terus Fan bilang, ini kalau rap asing gue nih, oke sabar. Gue cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang, okay. Ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik.
0: Okay.
1: Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini gak? Pasti bikin keren.
2: Jadilah ya.
0: Akhirnya masuk juga rap.
1: Yes.
0: Benar.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya ini rappernya siapa? Oh, spesialis dari Kupang. Lala's friend
0: ya, benar-benar spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produser yang udah gabung nih ya. Mungkin sapa-sapa dulu. Ada RR Kupang.
2: Wow.
0: Kak Denny, salam dari produser Kupang katanya.
1: Yes, aku pernah ya. Pernah ya.
0: Pernah ya. Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KD4790 nih nanya ke Mas Dennis. Mas Dennis, pernah enggak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Dennis terus
2: berkarya? Wow.
0: Deep banget. Deep banget ya. Belum jam 12 ya.
1: Pernah lagi dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gua gagal itu memang harus dirasain.
0: Yes, benar.
1: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar lebih tahu gitu. Terus kalau bicara tentang karya, ya lo harus berkarya aja udah, nggak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lo sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lo nggak boleh menutup diri lo untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lo mau. Jadi kayak misalnya musisi, ya lo bisa jadi penyanyi kafe segala macam. Mensupport mimpi lo itu penting.
0: Yes.
1: Jangan juga bermimpi tapi lo nggak ada supportnya. Nah, itu sama aja mimpi yang kosong menurut gue. Harus lo harus makan kan.
0: Yes. Dia harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya, harus apa ngelakuin apa, harus benar-benar disupport mimpinya. Betul. Biar terwujud gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp dan ini katanya sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara Cantik Manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah, tuh gimana tuh? Maksudnya ini kan latar belakang kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih karena wajar lah ya kalau ada yang masih bisa dicerita lah ya. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Iya, benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka
2: lagi gitu kan. Iya, betul sekali. Tapi
1: bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar.
2: Iya, benar-benar. Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, kadang itu kayak, "Dek, lo mau enggak kita bikin lagu nih biar tentang maksudnya papa." Iya, tentang papa. Aku yang enggak siap. Ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
0: Benar-benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
2: Iya.
0: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang.
2: Tapi
0: ditahan.
2: Mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada bisa, juga kak.
0: Benar-benar.
1: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
2: Iya.
1: Jadi ketika kita bahagia, kita bikin lagu yang bahagia, kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gue ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gue, kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk hati.
0: Yes.
1: Itu sih ya. Jadi acuan gue sih.
0: Benar.
1: Jadi memang jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
0: Yes.
1: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
0: Benar sih. Iya lagi.
2: Happy birthday.
1: Almarhum Bung Glenn.
2: 30 September kan.
0: Benar kemarin ya, baru aja ya. Oh gitu ya berarti. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, berapa banyak song bank yang sudah disiapkan sebenarnya?
1: Kita sebenarnya
2: ada sih.
1: Ada.
2: Satu
1: lagu udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 37 mili dulu keluar. Dan kalau gue kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
0: Okay.
1: Jadi gue tuh banyak bikin voice note beat. Gue simpen di voice note, notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin ya sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini kak, oke okay, guys.
0: Okay.
1: Jadi kita, makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng. Karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh kak.
0: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow. Sendiri.
2: Kalau
1: sama temen namanya GPT. Enggak, bener.
0: Kalau kena Genzi, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak, bukan GPT. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya kak? Gitu. Iya,
1: nyari aja. Ada teknologi kenapa gak dipakai kan?
2: Iya.
0: Betul. Daripada harus nyari buku dulu, iya. Ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
2: Itu dia.
0: Alright deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis, ngobrol dua. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Jenti
1: Panis.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya, single kedua 37 minggu.
1: Yeah. Kan?
0: 7 minggu.
1: 37
0: weeks.
2: Gue pernah ngecek di TikTok ya. Apa 37 minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, bertahun.
0: Oh iya.
2: 37 minggu itu usia kehamilan, Fan. Lu 37 minggu itu berapa berapa bulan?
1: Kabelnya, nyangkut. Sorry.
0: Repot okay. Sendiri dia.
2: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Kita gitu kan ya.
2: Ya benar dong berarti kan.
0: Iya benar ya.
2: Iya benar. Ya, ya. Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
1: Bisa pas ya kak.
0: Cocokologinya gitu ya.
2: Iya. Gue kaget pas liat. Oh 37 minggu.
0: Iya
1: udah. LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya sorry.
0: Yang berkeluarga kan.
1: Iya maksudnya berkeluarga kan.
2: Iya ya. Awas nih gue
1: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Bener. Ingat ini nasional ya.
1: Oh iya. Sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocok logi tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Hmm. Cuman kayak lebih lucu nih.
2: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan itu banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget
2: sih. Iya, final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh.
1: Overthinking
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya, gua pasti konsul ke Lala.
1: Mm-hmm.
2: Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Kayak
2: unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul. Yeah,
0: jadi kayak spesifik banget gitu, exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih.
1: Nah. Pasti banyak.
0: Banyak kan? Benar. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini, karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi gitu. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Tone down.
2: Hati, diomonginnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Dia kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, dia nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana?

0: kita beda tempat, beda beda beda ya, jauh lah pokoknya, jarak jauh. Jadi nggak bisa setiap detik setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah, percaya aja.
1: Benar-benar.
0: Dan berdoa bareng, saling mendoakan. Itu paling penting, Kak.
2: Itu paling penting. Ya. Kalau beda agama gimana?
0: Saling mendoakan by their own way.
1: Benar. Berdoa bareng tetap bisa, gitu. Caranya aja yang beda, kan?
0: Iya. Aduh.
2: Servernya beda.
1: Servernya beda, bener.
0: Aduh.
1: Karena dari kadetis
2: ada beda sama ini. Kalau gue kasih nasihat, nggak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
1: Oh.
0: Iya, kadang sama Lala nggak bisa.
1: Bisa ya, benar-benar.
2: Dia nggak bisa, gue nggak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga. Gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan yang bisa gue ikut aja.
1: Ya,
2: mau modalin sendiri nggak apa-apa, gue ikut.
1: Benar. Mereka tuh urgenitas.
2: Yes, betul.
1: Ya.
0: Aku dulu juga sebenarnya nggak bisa LDR, Pak. Cuman karena harus. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
2: Tapi kalau nikah, berarti lo ikut?
0: Nggak bisa juga.
2: Berarti
0: memang nggak bisa.
1: Masa pakai sekoci itu ngikut
2: di belakang? Kira-kira bajak laut.
1: Iya, bener. Mau rombak deh.
0: Kalau nikah nanti akan ada batasan, oh dia naik kapal sampai 5 kali maksimal, udah.
1: Iya,
2: benar.
0: Secukupnya modal hidup aja.
2: Sama kalau udah nikah kan biasa transfernya langsung ke ibu.
1: Asik. Ya.
2: Jadi lebih lepas, lebih los. Oh, dia udah kerja aja gitu.
0: Jangan cinta dan materi jangan.
1: Hancur.
0: Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
1: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jentik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang disampaikan nggak? Sampaikan.
0: Oh, sorry kak, aku miss.
1: Bisa sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat, promo.
0: Bisa didengerin di music platform kalian semua, mau dimanapun. Dan bisa di mana kak?
2: Kita ada di YouTube, kita ada terus di request lagi di Pro 2.
0: Iya, betul.
2: Banyak request.
0: Biar diputar terus tuh lagu kita.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa denger jarak jauh kan.
1: Betul.
0: Jadi kalian yang LDR bisa touch.
1: Bisa ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jentik Manis. Thank you so much.
0: Abis thank you, Kak Adit.
1: Penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
0: Yes.
1: Ya.
0: Yes.
1: Benar. Ini lagu berarti enggak akan nambah jumlah minggunya kan?
0: Enggak. Udah fix 37.
2: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan? Ya, nah, kita enggak ada rapper, lu mau nge-rap enggak?
1: Aduh. Tiba-tiba ditutup jadi rapper gua. Gak usah lah ya, nanti dia udah hancur nanti kemana-mana temponya ya. Jadi terima kasih teman Brudo udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
0: Thank you,
1: ini dia Jentik Manis.

0: Bentar-bentar, mata gue gak salah lihat. Lu ngapain ketongkrongan pakai batik? Mau kondangan?
1: Nit, kuno banget pikiran lu. Asal lu tahu nih ya, desainer lokal kita tuh lagi warawiri bawa gaya kayak gini nih ke Paris Fashion Week, Nit. Karena dinilai eksklusif dan mahal di sana.
0: Masa sih? Tapi tetap aja kesannya formal kalau untuk dipakai main.
1: Kalau lu paduin sama sneakers dan jaket denim, jatuhnya malah keren parah, Nit. Warisan budaya dunia ini tuh identitas kita yang gak ada duanya, Nit.
0: Gengsi sih ngakuinnya. Tapi gaya lu emang masuk. Cuma kalau gue yang pakai bakal kelihatan aneh gak ya?
1: Makanya cobain dulu. Nanti malam deh ikut gue, kita cari batik yang cocok buat lu.
0: Boleh deh. Tapi awas aja ya, gue sampai kelihatan tua.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2 setelah bersama dengan Pro 2 Jakarta di ruang MLC ya di malam hari ini bareng Jentik Manis ya teman Pro 2 narasumber di malam ini. Saatnya kembali lagi di Pro 2 FM teman terbaik kamu dan kita ikuti info Pro 2.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Info Pro 2.

Pro 2 malam ini, teman Pro 2. Pelestarian kain Kovo di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus didorong melalui keterlibatan generasi muda. Kain tradisional berbahan serat abaka tersebut tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi Kovo juga merepresentasikan filosofi perjuangan dan kerja keras masyarakat Sangihe. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Insinyur Sony Kapal MM mengatakan, proses pembuatan Kovo mengandung nilai perjuangan. Pelestarian Kovo juga dinilai memiliki peluang untuk berkembang dalam sektor industri kreatif. Pengembangan tersebut dapat berjalan seiring dengan upaya mempertahankan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Karena itu pemerintah mendorong generasi muda agar tidak hanya mengenal Kovo.

Informasi berikutnya teman Pro 2, kejuaraan Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026 dilaksanakan selama 2 hari mulai Jumat hingga Sabtu 2 hingga 3 Oktober 2026 di Gor Membara Manente, diikuti sekitar 402 atlet. Ketua Panitia Kejuaraan Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026 Jeffrey Tayu mengatakan, seluruh atlet akan mengikuti pertandingan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 hari. Informasi terakhir teman Pro 2, semangat nasionalisme dan refleksi mendalam terhadap nilai-nilai luhur bangsa mewarnai perayaan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Makna pengalaman dasar negara di era modern dikupas tuntas dalam program obrolan sore ceria di Pro 2 RRI Tahuna Kamis 1 Oktober 2026. Menghadirkan narasumber inspiratif yang juga delegasi resmi Sulawesi Utara dalam ajang Australia Indonesia Youth Exchange Program 2026, Regina Sinedu. Siaran khusus ini membedah bagaimana generasi muda semestinya memandang Pancasila. Di tengah arus globalisasi yang serba cepat, pemahaman ideologi bangsa tidak cukup hanya berhenti pada tataran hafalan semata. Regina menekankan bahwa nilai luhur Pancasila harus diinternalisasikan dan dipraktikkan secara nyata dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Mulai dari lingkup keluarga, pergaulan di tengah masyarakat, hingga kontribusi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menuntut keterlibatan aktif kaum muda. Demikian Info Pro 2, selamat malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Teman Pradua ada lagunya Armand Dwi, Hatimu Milik Dia. Kita di menit ke-27 dari pukul 21 ya. Untuk malam ini teman Pradua kita di jaga malam di siaran komunitas ya, layanan pengembangan energi terbarukan yang punya pengalaman, punya pengetahuan tentang pengembangan energi terbarukan. Teman Pradua boleh langsung bergabung ya di line telepon ataupun di WhatsApp Pro 2 RRI Tahuna.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

Teman Pro 2, 34 menit dari pukul 21, kita dengarkan satu lagu daerah ya, dari daerah Ambon dengan judul Mama Papa Mama Pung Pasang yang dibawakan oleh Sufi Curing Kai Hulu. Nah, ini adalah aktif akselerasi kreatif musik.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
3: 5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Gitaf dengan berakhir di aku di menit ke-5 ya dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dibuka line telepon dan juga WhatsApp buat kamu yang ingin gabung, ingin request lagu ya teman perdua di Jaga Malam dengan cerita penutup hari. Selain itu kamu bisa request lagu, kamu bisa menyapa teman-teman kamu, mungkin punya cerita ya teman perdua, punya cerita atau pengalaman yang kamu dapati hari ini ya, kamu bisa share dengan teman-teman kamu di Pro 2 Jaga Malam di edisi siar hari ini.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik.

0: lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, teman berdua, kita ke WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Maaf mengganggu sebentar ya Kak. Aku mau izin request satu lagu, boleh nggak Kak? Terima kasih, semoga siaran malam Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Seventeen yang telah merelakan. Oke, baik Kakak Laras, setelah satu lagu dari Raisa ya, Berpisah Lebih Indah, kita akan dengarkan dulu lagunya Raisa. Setelah itu lagu request dari Kakak Lara akan kita dengarkan bersama. Hati.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat
3: Produ FM. Teman terbaik.

Sena, terlalu ikhlas untuk kau sakiti. Ya, di menit ke-52 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan teman perdua kita ke WhatsApp dari Kakak Lara ya, masih dari Kakak Lara. Makasih banyak ya Kak sudah puterin lagunya. Semoga di siaran jaga malam ini Kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kekuatan dan tetap semangat menemani para pendengar. Semoga malam juga berjalan dengan lancar dan penuh energi positif. Dan selamat beristirahat juga. Amin. Makasih ya Kak Lara ya. Oke, teman Pro 2, dua lagu lagi untuk melengkapi kebersamaan kita di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Terima kasih yang sudah bergabung ya malam hari ini. Selanjutnya pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah hingga 23.56, Kolvi bakal hadir dengan lagu-lagu pop Indonesia ya, menemani suasana malam kamu dan mengisi Judge Music di edisi siar hari ini.

0: Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2026.

Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Perdua Tahunnya untuk membawakan acara siarannya di hari Sabtu 3 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Perdua, saya Olvia bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunnya Program 2.

Salam bagi Atam 62 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program Madua kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman produser, saya Jepang Gafar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari Jalan Radio nomor 1, inilah RRI Programa 2 Tahun yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman terbaik kamu dan selamat pagi ya teman Pro 2 yang saat ini mendengarkan Pro 2 melalui radio monitor kamu di FM 92 MHz dan yang mendengarkan Pro 2 melalui aplikasi RRI Digital. Dan bersama saya Jovan Gafar, teman Pro 2 di hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026, dalam program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nanti bakal hadir untuk kamu dari informasi-informasi update dari rri.co.id. Dan pastinya kamu bukan hanya bisa menyimak informasinya melalui Pro 2, kamu juga bisa membaca selengkapnya informasi-informasi di rri.co.id melalui HP kamu. Dan nanti akan ada obrolan Sepada yang bakal membahas tentang budaya dan juga pariwisata di daerah kita nih teman Pro 2, bersama dengan Momo Sangiha. Dan kemudian juga Pro 2 akan temani siang kamu tuh dengan Muda Kreatif. Ada Pro 2 Hitlist selama 2 jam akan membuka request lagu dan bakal ngasih-ngasih info, ngasih semangat ya untuk kamu. Selanjutnya ada informasi UMKM, kemudian ada pelaku industri kreatif dan ekonomi digital juga, jadi ruang untuk kamu juga berbagi tentang kreativitas kamu ya. Mungkin ada pengelola, ada pengrajin atau siapapun itu bisa ikutan gabung di situ. Dan setelah itu ada info olahraga dan juga ada info entertainment untuk Muda Kreatif. Ada info lokal juga dari rri.co.id Tahuna. Selanjutnya teman Pro 2, Sore Ceria akan hadir untuk kamu. Itu jadi ruang untuk teman Pro 2 berbagi apapun itu dari potensi diri kamu, kemudian juga dari hobi, prestasi, usaha atau kreativitas kamu. Kamu bisa bagi-bagi ke teman Pro 2 yang lain lewat obrolan santai dan menarik pastinya ya di Sore Ceria. Selanjutnya pada pukul 20 ada Jaga Malam, diawali dari MLC dulu, musik live chat. Ada ruang untuk komunitas-komunitas juga untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi, dan masih banyak lagi ya. Dan nanti ada cerita penutup hari yang menjadi ruang untuk teman Pro 2 ngeluarin apapun itu yang sudah dilalui selama sepanjang hari ya. Dan bisa request lagu, bisa salam sapa ya buat siapa aja. Dan sebagai penutup nanti bakal diputerin lagu Indonesia dan internasional mancanegara ya. Oke, itulah teman Pro 2 untuk hari ini. Dan saya Jovan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

ada tikungan, dan ada belokan. Mungkin tidak terjadi seperti yang kamu pikirkan. Tetapi kekecewaan, kehancuran adalah semua bagian dari rencana Tuhan.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: Huna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terpahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terus ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak, kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat can be said hands full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari kita orang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan, jangan nanti setua, sesaki-saki baru ingat Tuhan. We as young people should be the pride of God. Bersemangat buat kita sekalian. Shalom.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahunan, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pradua. Teman terbaik kamu.
1: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
2: Pradua FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Pradua.
3: Selamat pagi Info Pradua bersama saya Julfan Gafar. Teman Pradua, Kementerian Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Rus Prita Putri Utami menilai budaya sekolah aman menjadi fondasi pembelajaran. Menurutnya, lingkungan yang aman membantu murid belajar berkembang dan mencapai prestasi secara optimal. Pada acara webinar internasional Seni Literasi Keagamaan Lintas Budaya LKLB pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin, Rus Prita mengatakan murid sulit belajar optimal ketika datang ke sekolah dalam keadaan tertekan, takut atau tidak diterima. Ia menilai perundungan juga dapat menghambat proses belajar murid di lingkungan sekolah. Menurutnya budaya sekolah aman dan nyaman bukan pekerjaan tambahan di luar pembelajaran. Budaya tersebut justru menjadi fondasi pembelajaran agar murid mampu belajar secara optimal di sekolah. Nah, murid juga perlu berani bertanya, menyampaikan pendapat, dan melakukan kesalahan dalam proses belajar. Menurutnya kondisi tersebut dapat menciptakan ruang belajar yang lebih kuat bagi murid. Nah, ia menilai sekolah tidak dapat membebankan pembangunan budaya aman dan nyaman hanya kepada guru. Pembangunan budaya sekolah aman perlu melibatkan seluruh ekosistem pendidikan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Nah, ia menekankan sekolah hebat bukan hanya sekolah yang muridnya berprestasi atau memenangkan berbagai kompetisi, melainkan sekolah yang memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk belajar dengan rasa aman dan nyaman. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Arif Jumali Muiz menyoroti pendampingan murid. Ia menilai sekolah bukan hanya tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga ruang bertumbuh, berinteraksi, dan membentuk karakter. Ia mengatakan pendampingan murid tidak hanya menjadi tanggung jawab guru bimbingan dan konseling. Menurutnya seluruh guru perlu memiliki kemampuan dasar untuk melayani dan mendampingi murid. Arif juga berharap guru dapat menjadi teman bagi murid selama menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan di sekolah. Ia menilai peran tersebut penting agar guru membantu murid tumbuh menjadi manusia yang beradab.
2: Info Pradua.
3: Teman Pradua, anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin menyoroti kesenjangan akses dan literasi digital dalam menggunakan teknologi secara aman. Nurul menyampaikannya dalam sosialisasi Merajut Nusantara bertema Cakap Bermedia Digital di Jakarta Selatan pada Senin 10 Agustus 2026 lalu. Nah, kegiatan tersebut diselenggarakan Bakti Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi bersama Komisi 1 DPR RI dalam agenda sosialisasi nasional. Materi kegiatan menekankan pentingnya penggunaan internet secara aman, bijak, etis, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Nurul menjelaskan tingginya penetrasi internet belum otomatis menunjukkan kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi digital secara cerdas, aman, dan bijak. Berdasarkan data APJII 2025, pengguna internet Indonesia mencapai sekitar 229 juta orang atau 80,66% populasi penduduk Indonesia. Namun indeks literasi digital Indonesia 2024 tercatat 3,54 dan masih berada dalam kategori sedang bagi masyarakat secara nasional. Kondisi tersebut menunjukkan perluasan akses harus berjalan bersama peningkatan kemampuan menggunakan teknologi secara aman, etis, kritis, dan cerdas. Nurul memaparkan 4 pilar literasi digital yaitu cakap digital, aman digital, budaya digital, dan etika digital bagi masyarakat. Keempat pilar tersebut mencakup kemampuan menggunakan perangkat, melindungi data pribadi, membangun ruang inklusif, serta menciptakan komunikasi santun digital. Sekian Info Pradua pagi ini, saya Julfan Gafar. Selamat pagi. Dan teman Pradua, setelah ini kita ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari daerah yang akan hadir untuk kamu dari Kota Palu ada The Box dengan judul lagunya Tadulako.

0: Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Dari tahun teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Julfan Gavar yang akan menjadi teman setia ya untuk pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam acara Sepada. Oh iya, hari ini hari Sabtu guys. Nanti kita bakal ngomongin tentang budaya dan pariwisata ya untuk obrolan Sepada. Dan kita bakal menjadi tamu pagi Momo Sangihe 2026 ya. Nanti kita bakal gimana sih budaya dan pariwisata daerah kita ya. Nah, dengan salah satu tempat wisata atau tujuan wisata yang ada di daerah itu lagi rehat nih ya. Oke. Dan kita ke informasi-informasi ini. Yang pertama, perajin batik Pekalongan ajak generasi muda belajar membatik. Nah, Wulan Utoyo, pemilik batik Bulan Pekalongan, secara aktif mengajak generasi muda untuk belajar teknik membatik tradisional. Nah, beliau juga menyatakan keterbukaan untuk menerima siapa saja yang ingin belajar membatik, baik untuk sekedar praktik maupun pembelajaran serius. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan dan kelestarian warisan budaya batik Indonesia di kalangan generasi muda. Kalau kita punya kofo guys, nanti kita bakal cerita juga atau bakal cari tahu nih tentang kofo ya di mata generasi muda. Dipakai di mana, kemana aja, dan dipadupadankan sama apa gitu ya. Oke, kamu di sini aja ya di Prodo Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot. Pada. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay In.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu, kita ke informasi selanjutnya nih, teman Pro 2. Nah, Prancis hadapi Itali, laga kandang perdana Zidane. Timnas Prancis menghadapi Itali pada match day ketiga UEFA National League 2026-2027 grup A1. Pertandingan berlangsung pada Jumat 2 Oktober malam dan waktu setempat atau Sabtu dini hari tadi ya. Laga yang berlangsung di Stade de France Saint-Denis dengan sepak mula pada pukul 20.45 waktu Perancis atau pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Perancis.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak aku kan takut ke lebah aku. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang tu tadi. Badalan baru merombo mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga sialang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang. Aku gala.

0: Batang saja beli lantuan tak umit bayi yang kota setampak loket. Dan saya siula gerang, anjang siula li di daun silana yang pucuk siamu amu.
1: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
2: Ada ritual-ritual yang persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

kopi di sini. Bro dari Rito, teman terbaik kamu. Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang baru aja tuning melalui FM 92 MHz untuk pagi ini ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Salam bahagia pastinya ya. Oke, dan kembali lagi bakal hadir sepada dengan beragam update informasi yang keseluruhan informasinya dapat kamu baca melalui rri.co.id. Dan informasi-informasi ini juga ya di-update itu setiap hari. Dan kamu juga bisa mendownload aplikasinya ya, RRI Digital, itu lengkap, komplit banget ya. Oke teman Pro 2, kita ke informasi yang pertama untuk segmen kali ini dari Legislator Soroti ancaman cyber dan pentingnya ketahanan digital. Anggota Komisi 1 DPR RI Gavril P. Novanto menyoroti ancaman cyber dan kebocoran data yang terus berkembang. Kini ia menilai ketahanan digital diperlukan agar masyarakat menggunakan teknologi secara aman, kritis dan bertanggung jawab dalam aktivitas sehari-hari. Pernyataan itu disampaikan dalam sosialisasi Merajut Nusantara bertema membangun ketahanan digital di Tangerang Selatan pada 10 Agustus 2026 lalu. Dan kegiatan tersebut digelar Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi 1 DPR RI Digi Studio di Ciputa Timur. Wah. Oke, itu ya teman Pro 2. Nanti selengkapnya kamu baca aja di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2, selanjutnya nih, produk Indonesia dapat permintaan dari Tiongkok potensi 32,78 juta US dollar. Nah, Indonesia mencatat permintaan produk senilai 32,78 juta US dollar di CAE Expo 2026 dengan fokus pada komoditas pertanian dan pangan. Nah, permintaan cangkang inti sawit dan CPO saja mencapai 22,79 juta US dollar, menunjukkan permintaan tinggi untuk produk turunan kelapa sawit. Pencapaian ini menandakan peluang ekspor yang signifikan bagi Indonesia di pasar regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Kayaknya dengan informasi-informasi seperti ini bakal membuka wawasan kita untuk bagaimana ya mengenal lebih jauh tentang usaha-usaha seperti ini ya, guys. Waduh.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara dorang datang. Dan bilang, kamu ini yang nyatong putulang kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Moi itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

Teman-teman, ekspor batik 2025 capai 20,14 juta US dollar, tumbuh 32,5%. Nah, nilai ekspor batik Indonesia meningkat 32,5% dari 15,20 juta US dollar pada 2024 menjadi 20,14 juta US dollar pada 2025, menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam sektor industri kreatif. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia Syukur Idayati menekankan bahwa batik memiliki peran ganda sebagai warisan budaya dan pilar ekonomi industri kreatif yang penting bagi Indonesia. Pengembangan industri batik memerlukan perhatian terhadap keseimbangan antara tradisi, inovasi, keberlanjutan lingkungan, dan daya saing pasar global untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca melalui rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
1: FM 92 MHz, Pro 2 RRI Tahuna.